0: sumusut nanti ya ke mama iyo do menelpon dan konti sabab FM kopi posian
1: kopi seneng ando kesabun kumadi ya DJ Ben
0: kopi posian tampulan nanti nih.
1: Oh iya nak kopi ti
0: mbak main apa musa pasan tampulan
1: mbak musik.

0: nasi asuau tamai mo.
1: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menyidang dohong pedesan
2: antur konsol komaikan pogun yang penaun gisom do tadao baino
3: kinongo ahal ngawi babaino tadao diti
4: om tanudo okopoihan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagai doin abal kinoizunon kotau huzan kadazan tikin tadao
5: I point tunud im RTM nopo.
6: Apal Tony Bo Tarao Baino.

有时候一句话就能点亮一整天。这里是陪伴你的声音，让每一个平凡的日子都多一点力量。沙巴 VFM， 你的凉拌。

0: 我不是丑小鸭，我是天鹅。
1: 丑小鸭它才是我们的老大。呱呱，我是唐老鸭。

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Tak tengah selang China Selatan, un dembuak pulau Malaysia ampun, yono pulau layang-layang. Dengan ni kira-kira 200 km lekat kota Kinabalu, pulau layang-layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk menjogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1940, pulau layang-layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buai jobge nangun tambak umus kopan kejadian pulau layang-layang pulau sebana. Lekat 1943, tentera Malaysia buai tenagu tak pulau layang-layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru pulau layang-layang bengen landasan kapal terbang, radar kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penyesuaian bengen hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, nislan kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia enggak kok sekadar tak peta, tapi ian anu sanggup tanggung di kopan pertahan di.
1: Teratibika, 4.2 juta penduduk Malaysia siodop engkau masalah kesihatan mental. Sabah ngecatat pedatusan paling langa tinutan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kok Kelantan. Jomo bujang bengen risiko langa binanding gai anu pengen keluarga. Kesihatan mental gek kojo isu peribadi sebanani. Isu awam tu ngemerluan kepahaman sabangan kok sukungan bersomo. Amun kam entawa jomo tersayang anu sedong kok kerso tekanan persoan. Kulek no Sabangan, dong tinengkan de diri, bersomo giti ngebina masyarakat anu prihatin, bersomo RTM teman setia anda.

0: keselamatan sempadan gai ko cuma tak bawa wira keselamatan ti, tapi kita sebagai rakyat pan boleh jadi moto kok pan telingo gai. Laporan ian-ian aktiviti ko curiga tak pebuyan Sabah tak Eskom tak talian kusungo siam wau 63 dikau wau dikau. Antawa makai WhatsApp kusung dikau dikau 63 dikau dikau kusung pitu. Antawa Maritim Malaysia tak mes siam siam siam. Bersama Eskom, Kop Maritim Malaysia, kita mempertahan kedaulatan negara.
1: Serati Bika, dikau lekat telur rakyat Malaysia. Ben risiko, ngodop masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja, antawa pemuraan. Ni umuran 16, ngabut 24 tahun. Lebih 25 pedatus, ngodop tekonan. Lebih kok bimbang, sumak telumput telur pedatus, calon SPM 2025. Teruak kesan, runtak tahap kesihatan mental. Anu normal. Masalah kesihatan mental, gai dikau kelemahan. Yo dikau isu kesihatan, anu bana-bana perlu gunanan pengendaan. Amun kam, kok kerso tekonan tinau kok rungai harapan kok penterosobi kam tu dendangan kulek no tabangan betutur kok keluarga sek-sek entawa pakar kaunseling atau pan pakar kesihatan mental.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026 Ngabut 2035.
1: Pendidikan percuma ini kita mula tingkatkan. Sebab itu saya telah umumkan dalam belanjawan peringkat awal kalangan miskin tegar sekitar 5,800 pelajar miskin tegar akan diberikan pendidikan percuma. Dan sekarang saya nak umumkan jumlah ini kita akan tingkatkan melalui bantuan PTPTN kepada 10,000 pelajar kategori miskin.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Ngempunan Pelunsuran Strategi Pembentrasan Rasuah Nasional 2024-2020 tak pituk Mei 2024. Perintah Lat Rai Berjaya meduai indeks persepsi rasuah lekatungan ke-60 dikau tak tahun 2022 tak tungan ke-57 tak tahun 2024. Duani indeks tu selan engkau usaha perintah selepas penubuhan jawatan kuasa khas indeks persepsi rasuah negara.
1: Keselamatan sempadan gaiko cuma tak bawa wira keselamatan ti. Tapi kita sebagai rakyat pan boleh jadi moto kok pan telingo gai. Ngelaporan ian-ian aktiviti kok curiga tak pebuen Sabah tak Eskom tak talian kusung wak siam wau 6 telu dikau wau dikau. Antawa makai WhatsApp kusung dikau dikau 6 telu telu dikau dikau kusung pitu. Antawa Maritim Malaysia tak mes siam siam siam. Bersama Eskom, Kop Maritim Malaysia, kita mempertahankan kedaulatan negara.

0: Eh, ano te nomor pertahanan awam moko bomba tu? Lawe, beruntagu ku. Aduh, kan tenampel te ta dinding tu. Mok ni sana ngonda.
1: Ih, indak pemianu tu yang macam mun kecemasan je kau tu.
0: Bana Mimi, andang run kecemasan no te tu. Kau ngonda eh boe eh. Kan menaik no. Kan nelepon pertahanan awam moko bomba te tu. Sien sadar, tiba-tiba menaik buat gabak eh kang.
1: Alah kau tu yang, telepon je kau tak siam-siam-siam, sanang je tu eh.
0: Eh? Buli kah eh? Bo itu masalah gabak sop tu.
1: Iyang, nombor siam-siam-siam tu enggak kau untuk ngeleporan masalah kemalangan atau penjenayah jo. Tapi nombor siam-siam-siam tu otomatik ya senambung ngogo tak pihak-pihak paling sikot tak tungan di telepon tu. Berhenti join masalah. Taruh saya sambung gai. Dokon tak polis, hospital, bomba, angkatan pertahanan awam ataupun maritim. Nah jadi amun kita telepon tak siam-siam-siam tu berhenti jo masalah liud. Otomatik no ya sambung gai ngogo tak APM. Bomba, polis ataupun hospital anu paling sikot tak kawasan itu. Nyak betah lepas eh, unagai teko, APM ka, bomba ka.
0: Tapi, amun nelepon tak APM tarus, lagi lingau.
1: Lebih kurang somo je tu yang, lagi pun susah te amun bersimpon nombor-nombor tu semimun. Eh je te ingat ti siam-siam-siam meh, cukup meh.
0: Bah, kau nelepon no siam-siam-siam meh. Marak baik gabak tam itu tu, bidak akan menaik no.
2: Okey bos.
3: Kami ngergoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
4: Karan sama.
5: Alap, banap, banap.
6: Assalamualaikum dinakan, yang abar.
7: Untuk kam, kami itu.
8: Dinakan, itu kam mekale siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
7: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
8: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
7: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
8: Siaran.

Ya, dinakan terima kasih kakak bersama kali siaran sama Alabana. 45 minit kemap kita bersama lagi diam siaran sama Alabana tak kemap. Terima kasih. Tak memang dinakan yang sedang bersama kali siaran sama yang sedang hendak live tak TikTok. Terima kasih. Jangan lupa tap-tap screen supaya ramai lagi teko bersama-sama kok kita tak kemap tu. Kok pan yang sedang bertugas tak kemap tu, selamat bertugas. Yang sedang berani yen abar merumah kita mangading ampap ling pak mat. Nah, kang kang kang kita kurung-kurung. Memia je kem tarik, insyaAllah kita akan kurung-kurung mangan di ngampap. Okey? Tak minggu tak tajau kah? Amun tak tajau boleh. Terkenang ku masa dau. Jadi terima kasih tak dinakan mitu, sien-sien mitu tu. Dia diam tu. Nani, Kak Asma, Bunda, Jal KB, Ainul. Apa khabar? In apa? Ian Abar, Ainul. Mitu lagi Mr. Pai bersama kau kita. Mimo lah. Tilau Abar tak kampung Malawali. Minggu kampung Malawali tu. Nek pun kita boy-boy kale. Kok mungkin nek boy-boy ngogo lah. Kok, ian-ian pun terima kasih. Kakak bersama makalai siaran sama. Kita berdaik lah engkau lagu-lagu tu.

Akan kakak bersama mengkali siaran sama Alabana. Terima kasih Mimon yang sedang hendak live tu. Terima kasih Tap-Tap Screen. Terima kasih Share-Share Kopan Follow Kopan Tabang Nina Kena yang sedang bersama mengkali siaran sama. Harapanku sanang-sanang atai tak kemop tu. Tak torong-torong minggu tu kita mau sanang-sanang atai ti engkau lagu-lagu yang berpindah aku lep bangan Nina kan tim itu. Terima kasih oyo-oyo kena nen aku dua bangis tutut kita bersama-sama. InsyaAllah selagi kamu bahagia aku pun bahagia. Selagi kamu ingin aku pun ingin. Selagi kam sayang, aku pun sayang. Selagi kam nyak sayang, indaya. Okay, yang pun minggu-minggu aja kam tak kemuap tu. Harapanku mamon sihat selalu, murah rezeki selalu. Jogo-jogo dia pelanan, aman belan kereta dong laju-laju. Kok pan sentioso ngejogo kesihatan, ngejogo keselamatan, ngejogo diri. Betul aku salam ku tagi tak gay mekonti eh. Tak gai me konti kau dong masam-masam. Aku tu dendangan mi tu. Tak gai, tak gai, tak gai. Kang waalaikumsalam linggai mi tu dibagi tu. Dong dong dong dong dong dong dong. Ubain, ubain ayat nu, ubain ayat. Alap bana sap iyo tak gai tak konti, buat diam konti tu aku jo dendangan. Hei dinakan tu ah. Oh aku tu ngembang-ngembang nemongan bubu tu. Hei, kasau lah dinakan jal tu. Waalaikumsalam Yunas. Waalaikumsalam Adi. Adi. Waalaikumsalam Pan Mimon Dinakan yang sedang bersama. Kok ish. Barak bimi tu ni anu ka? Nyaun ka? Un. Jadi bila kemarak begini macam terus-terus aku ngejawab. Waalaikumsalam.

0: Somoko, DJ Azmi.
1: Jenakan sebelum kita berdayak, bosok kuduk salam tu barak ni. Enggak nasi salam eh. Petekoh kuduk salam ku tak gi mamakku metak kampung penimbawan minggu bunda baru no teko mulek tu barak ni. Yen abar dinakan-dinakan tak penimbawan. Sihatkah bangun dinakan tak penimbawan? Oh betul ni lan-lan penimbawan. Mudah-mudahan un rezeki ngogo penimbawan lagi kau. Amin. Boy teko no kau ngogo kampungku, kampung Samba. Ya boy. Memang boy. Alhamdulillah. Mudah-mudahan un lagi rezeki. Wah, un lagi kang rezeki ngogo kampung Samba. Mudah-mudahan un jomo Samba mekale. Salam DJ. Waalaikumsalam. Terima kasih DJ. Terima kasih pan sama-sama. Jomo pirasan DJ. Yen abar tak pirasan. Yen lagi. Assalamualaikum DJ Azmi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat petang barat ni dekat kampung yen tu. Boy teko, nantu boy no ko. Lagi sian lagi minta tu. Komen video lagu yang paku bi, insyaallah kang pelingti lagu-lagu yang pinaku. Salam-salam me kang boso tipan, muan jo kam salam-salam me. Yang penting kam senang-senang atai jo tak kemuap tu, okey. Yang sedang dimpelanan, terdo lagi palap-palap dimpelanan selalu. Semoga selamat selamat. Minggu-minggu jo selamat lah. Amin. Okey. Jadi komen video lagu bi, insyaallah amun un masa pelingti lagu-lagu paku bi. Okey.

Ya, jomo sasak kerana sin, jomo binasak kerana sin, nyawun terpikir perkoro lain selain memiasin. Wow, ayat elo lombana. Kok kena un antara kita tu fikir bawa sin eno ejo rezeki. Rezeki tu barak gay sin no rezeki. Sebenarnya ini tersadar gay, teko betutur pan rezeki, teko ngendak pan rezeki, teko mangan pan rezeki, teko mandi pan rezeki, momon yang terbuat tiye momon rezeki. Gedok sin jo. Un kadang-kadang salah. Kok nyam lagi rezeki barak ni. Barat ni sin jo rezeki. Sebenarnya momon yang terjadi kita yang boleh buat itu momon sebenarnya rezeki. Lebih-lebih lagi pungkau kakak lume eno rezeki paling oyo. Kok jadi alhamdulillah lah, semoga pun kita momon sihat. Sanang ate selalu bersama kok keluarga tersayang. Okey. Salam dekat JB Barat Ida, selamat 7 ni, selamat hari ibu tak puan Nisa yang runtak Labuan. Selamat hari ibu pan tak Semimon. Terima kasih Ida. Mitu lagi dia nak ganti aku. Oh, barat ni maku lagu Bagas Bujangku. Mitu lagi sin lagi mitu. Assalamualaikum Dijazmi, luak nang Melaka. Aku maku lagu Musim Peranak, barat dia nak ganti Nita Nita. Okey. Sian lagi mitu. Kok muan jakam komen Kang Bosoti. Salam-salam kok pan lagu-lagu Pak Kubi. Terima kasih kena setia bersama mekali siaran sama tak kemap tu. Mungkin un salam-salam yang nek tersempat terkito atau nek terboso, komen bi lagi balik. Okey. Komen bi balik lagu-lagu Pak Kubi. Type bi balik salam-salam tuju bi tak sian. Okey dia kan? Okey. Kita balik lain kau lagu tu.

Kakal bersama Mekalai siaran sama Alabana 4:46 minit kemam. Terima kasih kerana kakal bersama menek siaran tak kemam tu. Jadi dokok biasa pukul 5 kemam kita akan bersama Mekalai berita. Selepas berita kita akan meling lagu-lagu yang pinaku tu, lebangan dinakan tu. Kang kem aku balik sekiro-kiro ni mungkin un start segmen tu ni berita pelingku. Kang pukul 5 kita live balik. Peling di lagu-lagu paku bi, okey? Sabar kam dinakan. Sebelum kam iya aku kok rebong. Okey. Astagfirullahaladzim. Uragam gitu. Una sini namal maku lagu lingku sabar. Sabar eh sebab daripada iman dinakan. Kok betul-betul ya peluak yo diam live. Mungkin enak amal bana-bana. Jadi iyalah lagu tu untuk yo Zigachor.

0: Tajuk-tajuk abar ke Muaptu. Gagasan rakyat ngelulus pindaan parti tak 26 bagian. Program JMK akan penelaga tak seluruh Sabah. Assalamualaikum, kok salam Malaysia Madani. Abar-abar sepenuh ni. Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat ngelulus pindaan perlembagaan parti mekebiak penstrukturan P24 tak 26 bagian nutungan parlimen. Pindaan ini mengkulit sokongan Dembuak Soro tak Persidangan Agung Khas Parti Anu Nenrua tak SICC Kota Kinabalu. Presiden ini Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor marak penstrukturan balik ke binuat dia mengemas organisasi parti. Khususnya dia mesyuarat pilihan raya umum akan teka. Ngulas selain kerjasama politik, beliau marak puni sentioso engkau sikap terbuka untuk kepentingan lat kok puan kesedembuaan Banjomo. Dia menabangan Banjomo mengkolek barang keperluan pendembangian tak rego anu lebih tenak. Program jualan madani koperasi keusahawan JMK akan penelaga tak seluruh Sabah. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan Kok Koperasi Datuk Muhammad Alamin marak Kementerian Selajur ni Narusan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM sedang nusun jadual jelajah JMK tak dedangai daerah. Daerah Bungawan ngeruo tungan ketelu penganjuran JMK tak Sabah tahun tu. Tinutan oleh daerah Membakut sebagai tungan keempat neruak tak pekan Membakut dembang itu. Daerah Membakut penenek sebagai tungan penganjuran karnival hebatkan perniagaan Malaysia HPM peringkat lat tak pitu ngabut siam Ogos bunda. Karnival anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan Koperasi Kuskop akan mensimpun usahawan engkau pemelan koperasi nang seluruh lat. Timbalan Menteri ni Datuk Muhammad Alamin marak karnival terbiak penerun dia melaga akses tak Banjomo pemian geran latihan kopan pengajaran keusahawanan. Datuk Muhammad marak bege boijo ngerasmian sampangan pesta kematan peringkat daerah Membakut. Selain sampangan ni Datuk Muhammad marak buli jadi pika ngempromosi penanggungan komuniti kok keusahawanan setempat. Daerah Paitan Pinenek sebagai tungan Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026 Suruhanjaya Komunikasi Kop Multimedia Malaysia MCMC. Carnival terbiak ngeruo anu bobok penelan tak peringkat kebangsaan Kop Lat. Menteri Pendidikan, Sains Teknologi Kop Inovasi Datuk James Ratib yakin kempen digital terbiak kolek nangguan isu buli cyber, penipuan diam talian kok pornografi khususnya membiak bangan peranak. Datuk James Tenemuan Boyjung Rasmian karnival terbiak tak botiton botition paitan.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Ate selalu dayak-dayak ate selalu kau pencuma kasih. Kena sentiasa menit siaran sama sebagai CB. Dina badinakan dinakan tak kota marudu. Dinakan dinakan titak kudat. Dinakan dinakan titak pitas. Dinakan dinakan titak papar. Dinakan dinakan titak tuaran. Dinakan dinakan titak kota belut. Dinakan dinakan titak tawau. Tak keningau. Tak guna, taklah datu, tak sempurna, tak sabar. Harapanku memohon sihat selalu, amin. Jadi tak jam ketelu, dokong beberan ku sini kita akan bersama dalam segmen menit-menit lagu. Terima kasih yang sedang hendak live tu, jangan lupa tap-tap sekarang. Tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap sekarang, share-share lagi live tu. Supaya ramai lagi bully bersama-sama kok kita tak kemuap tu. Ini pun DJ bergelek bertutur. Oh, sebab DJ tu lengan tu bana. Okey, kita berhibur. Engkau lagu-lagu tu. Diam siaran sama Arla Bana.

Ya, dia akan terima kasih Kakal, Kakal, Kakal bersama Mekali Siaran sama Alabana. Sebab itu bagi bulan Mei 2026 bersama Kod Low Ahad. Kita bersama diam siaran sama Alabana. Minggu-minggu je kam, harapanku momen senang-senang.

Kakal bersama Mekalai siaran sama Alam Bana 5.25 minit kemuap. Wow. Kakal kita bersama Kakal minit siaran sama Tak Kemuap tu. Terima kasih Bang Ini Nakal yang sedang bersama Mekalai Tak Kemuap tu. Palap-palap selalu diam pelanan. Jaga diri, jaga kesihatan. Kita berdayak lagi engkau lagu tu. No, sama-sama kita berlagu.

Jenaka nak aku sampai pintu je kita bersama-sama untuk edisi Sepuh Pitok Mengibuan Mei 2026. Sekiranya ni unsalak kok silap sebentar aku bersiaran, maku maaf dinakan. Kita beragam-beragam jo, yang alap eh nindo, yang ni alap eh tiniman tio-tio. Mungkin unlang salam-salam ni sempat terboso, lagu-lagu ni sempat terpeling, ataupun ian jolah salah aku sebentar aku bersiaran tu, maku maaf dinakan. Semoga momon sihat-sihat jo. Semoga pengkiti murah rezeki selalu, sihat selalu, sanang atas selalu, bersomong kok keluarga tersayang, bersomong kok jomo-jomo yang tersayang. Okay, betul-betul alap-alap tak jomo, kok pan selalu nebangan jomo. Baru yang alap-alapan akan ngogong kiti balik kok. Bitiru kiti melanjak de ringgit, maung-maung, un pan rezeki kiti balik kok. Kok, pesoyo kakam tak rezeki itu. Betiru kita melanjak jomo RM2, mau-mau kita kulit RM20. Betiru kita melanjak jomo RM50, mau-mau kulit kita RM1,000. Aku selalu terjadi bagi. Jadi alhamdulillah, amun kamu ingin note lah amun ya, yang ini. Kok, jadi yen pun sampai minta je kita bersama-sama. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin Mariam Habal-Habal Lahat Sabah VFM Siaran Hiling Sama. Palkala Mustahak Habal Lahat Kuhab Iti Gagasan Rakyat Lulus Pindaan Parti 720 Makonom Bahagian. Program JMK akan diparulu ni Sakulibut Sabah Habal Minta Dana. Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat melulus pindaan perlembagaan parti Pasodna Panusunan Pabalik Min Pitumpuk Makam 4720 Makonom Bahagian Amiak Kawasan Parlimen. Pindaan inaani kolek sokongan Min kami mohon ma persidangan agung khas parti yang dihinang ma SICC Kota Kinabalu. Presiden na Datuk Seri Panglima Haji Jinor ngahaka penstrukturan pabalik inan nihinang ako maka patamuas organisasi parti Paligayna Mariam Anabo Pilihan Raya Umum Sinong. Datuk Seri Panglima Haji Jinor matalak pasal hei magtabang politik beliau ngahaka sigam si Daruana 5 ay gara Paligayna kamustahakan lahat maka pagtawakupan rakyat. Ako makatabang rakyat kole ayay keperluan allau-allau mahal gak labi luhai. Program jualan madani, koperasi, maka usahawan JMK akan nipaluhaan ni Sakulibut Sabah. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan maka Koperasi Datuk Muhammad Alamin Angahaka, Kementerian Nah, Min Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Mariuman Anusun jadual jelajah JMK di Dakarangai daerah. Datuk Muhammad dibak RTM bai pai melanjal program JMK mapekan Bengawan. Jara Bengawan yana matag katulu hinang JMK masabah tahun iti. Yang bohok ni daerah Mambakut selaku matag keempat ni hinang mapekan Mambakut alau iti si. Sedimini Datuk Muhammad Amatua daerah Mambakut ni penek selaku matag hinang karnival hebatkan perniagaan Malaysia HPM peringkat negeri ma pitu ngabut walu bulan walu sinong. Karnival Hekuskop inan akan mapatipunan usahawan Ruisab maka pasongan koperasi Min Sakulibut Lahat. Karnival inaani ni hinang ako maka paluhaan akses masyarakat tuju paggastu garan latihan Ruisab pamatuntulan keusahawanan. Datuk Muhammad ngahakabut hebay paing resmian sampangan keramaian keamatan peringkat daerah Mambakut. Pasal sampangan inan beliau ngahaka ia menjari matag pamakilahan pembangunan komuniti maka keusahawanan dapat lahat. Daerah Paitan ni penek matag karnival community campaign internet Selamat 2020 Makonom Suruhanjaya Komunikasi maka Multimedia Malaysia MCMC. Karnival inaani yana padagnaan ni palanjal ma peringkat kebangsaan maka lahat. Menteri Pendidikan Sains Teknologi maka Inovasi Datuk James Ratib yakin kempen digital inaani mampu maka taasan maka atasan palkala nyonan buli cyber penipuan Mariam Talian Ruisab gambal misa asayo baanan anak-anak. Datuk James ini bak bay pain ngerasmian karnival inaani ma botition Paitan.
1: Dengan hina witi makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Sampangan keramaian keamatan hingga ikhal acara kebudayaan sebalik nama jari gindan ketanaman masyarakat indigenous kaum agama maka budaya Mas Sabah. Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dato' Loh Su Fui ngahaka penganjuran keramaian inan paligai nama peringkat daerah Tawau supaya patuhi ni pahogpot pasodna ni bawah ni peringkat antarabangsa. Kahinang inan mustahak taungan ako maka talik-talikan labi aheka anak muda ama mahal tawatan warisan budaya peminta dana amok bogan identiti budaya tempatan untuk generasi masa sinong. Beliau ia rusab ahli parlimen Tawau ngahaka butehe bay pain ngerasmian sampangan keramaian keamatan 2020 makonom peringkat daerah Tawau ma Dewan Seri Tawau. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah patuhi magsokor matotog pembangunan anak iskul maka amahilala warisan budaya Laos Min lanjalan program Lengbod Etnik malahat iti. Pengarana Datuk Raisin Saidin amatagu hiling bahawa Lengbod Etnik ingga ikahal sajana alat komunikasi. Sabalik na ina animan jari gindan sasila adat maka identiti masyarakat dapat lahat. Beliau ngahakabut he mariong perutusan video magsambata maka pertandingan Momohis Manangon maka Momoraisol peringkat Sabah 2020 makonom. Dato' Raisin Ruisab ngerakaman penghargaan 7 Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA min Sabah pagtabangan ahogpot magbea maka jabatan. Inaani pinagakalan ako maka kila-kila anad diahan platform 7 maka maujud anak muda ia amahaya maatay masoal Lengbod kamatoahan. Hepaabay acara Vagsik Iskul Guru Anggo Amma maka buktian nilai keharmonian maka sumangat pagtaakupan masih atotog mabaan masyarakat indigenous kaum Mas Sabah. Telupit akan nipamanjari hab pamaluas utama buah durian keat isi. Mas Sabah min lanjalan kempen pagtanuman durian keat. Adun telupit Dato' Johnny Bon J. Kuru menghaka, hinang-hinaan ini pagakalan min sabab kasongan harga komoditi dan luar maka harga durian variety premium sadi. Projek pinagtabangan maka Jabatan Pertanian inan ni kayakinan amawa kasongan 7 ekonomi domestik sabab kaunikan buah inaani. Dato' Johnny Bon ni bagbay pain lanjalan kempen pagtanuman durian keat isi daerah telupit magsambata maka sampangan keamatan peringkat daerah inan. Selaku peragnaan 500 bibit durian keat dibahagi-bahagi 700 peserta awal. Jajahan 300 peserta pasodna min Brunei, Labuan, maka kawasan Pisug Paglahatan Sabah amia angawai pertandingan Pesta Magpisi UMS sepanggar 2020 makonom. Program anjuran Universiti Malaysia Sabah UMS magtabang maka Kementerian Pertanian Perikanan

Ija'afar nga haka sa dimin ang makulasig lagi pabalik kahinang mag-PISI. Program ina ni makatawang 7 kasungan economic community nalayan dapag lahat. Mareo masahay dito Jamawi ang matago hiling bahawa pengajuran masasinong ni pag-isunan untuk makaibayanan magkaut makampung bangka-bangka. Ako makapamanjari baanan peserta amisi makawasan ina ni Lawi Pataluwa. Angan rahumin hai Jabatan Perikanan Sabah baina amatan na pasangan daing malikuman rilaut kawasaan inaani. Pamupusabal bina sampai pabalik habal mustahaksi. Gagasan rakyat lulus pindaan parti 726 bahagian. Program JMK akan pini paruluh ni sakulibut Sabah. Betul nak habal lahat kuapiti bayi ni sediahan min section berita ewal semasa. Terjemahan na bayi ni hinang hek Julia Haji Amil Lasan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Rangalaw ralamba, takataka rakayuk buk. Amasa kanangulangan masalah stres atau aheka pinikilan sampai onompu pahatus. Amalalai jantung magkabal-kabal sampai embalniak masalah huat amigdal. Angon no pangitau magsuli-suli maka heka kabtang hiling ya kata uanta. Ama kosog atau matalom pamikir. Ama songan maka ama hantap utuk. Maka akan maka ilag minta dua saki maglianan atau pangalihang-aliha. 2-5 labiario minta dua saki inaani. Rangallau ralamba, taka-taka rakayubuk.

Sabah VFM siaran Healing sama tentu nama itu masih empuk makaruh titik pitu frekuensi. Aha, saya rakan melalui TI sangpuk makaruh pitu. Sangpuk maka pitu hari bulan 5 2024 makondom mengata maka Allah Ahad abot biasa rakan sekawa Allah Ahad tentu akan kita pangkapang abai lagi mariam segmen ongka-ongka penean B. Jadi hati nai untuk bana carakan mainggam-mainggir rupa income selaku pemakan lisa tia Sabah VFM menjari angabai TikTok live Sabah VFM atau ma Facebook angamu pinakale ongka-ongka segmen baju pantai timur orang bila kohab mai tu danakan. Jadi tu yang tapai danakan makale ongka-ongka yang benda ni sediahan meram playlist kohab itu sambil-sambil hai danakan agar anta meram dekit masa itu akan pasod waktu azan waktu solat fardu maghrib meram bila pantai barat lisag onom 20 maka 5 minit meminta dana sapalik danakan waktu solat fardu isyak meram bila pantai barat lisag pitu telumpuk maka siam minit insyaAllah. Jadi insyaAllah akan kita magtau lagi mariam perkembangan keadaan cuaca mariam dekit masa lagi baik pakin hai gantaan dekarangan minit itu danakan paling buas tak lagi waktu itu insyaAllah. Sabah VFM siaran healing sama Balnasa.

Magatubang Makama Sala Bekalan Global Maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguat kuasaan mabahata rilautan negara tetap makapatui magkainagon toongan ako makakilakila rilautan natas salamat tahatul makabebas min kahinang jenaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan embal magbakat ekonomi negara makakatanaman rakyat tajalmi.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

ay hati na dengue. Dengue iya na saki maglendet iya magsabab min hama randan yonan hama edis. Ay pangilahan ta saki dengue, labu-labu kita apasu maka pagumun, pasu maka nimun mbalatau kaulian, paluas makulit ta magbuak-buak keat, makalanduk pidik toolang huat maka bigi mata. Sagimin lua maglahaan, mareok kulit, maka mabahagian maka isi empo. Batingga pailag min demam dengue, nilaanan ingga-ingga patagan patanaan hama edis, lawang maka tandawan lumak subay ni taplok, pahali raa sampai takeket he hama edis, maka palawak min kawasaan yasidda heka hama. Sali-sali kita pahali min kalendetan he hama edis. Mbalnia edis, mbalnia dengue. Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

Jadi saya akan mula sa tapenek be siaran healing sama sa kafa Allah. Tentu nama itu mas siampok mak ruat titik pitu frekuensi mas kami sihanek si John John. Jadi magsukul untuk barang kami mohon saya akan mai mai rupa income selaku pemakai setia Sabah VFM. Ya kami TikTok, ya kami Facebook Live, min RTM klik. Alhamdulillah. Jadi tentu nak ko hap itu kita mariam segmen ongka ongka penean be. Ayah ni harus sabda kan tapa avai ma TikTok ngamu dakarang ay ongka itu sab si TikTok user si Eddie Music ngamu ongka min artis dance igalan kulabutan insyaallah rakit masri akan paungka ta ongka inan yani amu isnakan tenan sago sebelum hai dakarang aku sab kesempatan mai tu sapaliko bantug min Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam iaitu yang meluas amaran cuaca Malaysia 5 telumpuk kohab sangpuk makapitu hari bulan 5 2020 makonom iaitu makawasaan pedalaman Sabah dijangka akan terjari hunus magbeak makaletekna maka ulan landos dijangka akan terjari makawasaan pisuk paglahatan ruisab makawasaan pantai barat tawau sandakan iaitu matongod maka telupit gantaan lisag ngabut lisag siam sangom itu rusawakan terjadi ma kawasan Labuan derakan jadi untuk kita sidaru makan dakkan di keadaan cuaca update dari semasa ke semasa sanakan mencarian data Mariam lama di web rasmi www.med.gov.my. Jerusalem menerangkan bahawa tak mariam keadaan cuaca hinabuna hinabu iti menerangkan tanda tarusab keadaan cuaca hinabu iti sidana ulan rusab apina entoman untuk barang sanarakan abang iikam ama paking karita ni paking na mantag kawasan kawasan ya pataluwa da pinaking mantag sekot ni poon aku makakilakila da ani tajari bot ya abu hanyag media sosial bahawa itu ya kereta na kalabuan itu kalabuan engas kalabuan ranting kalabuan ranting apungkad adanakan na ani ruisab rikayo itu maghalik kita ma soal keselamatan ta insyaallah murah-murahan kita pinali buas amin ai rupa ing kalaatan banal duko asang batan matoa tambai hei yuk ombo-ombo tambai hei murah-murahan kita ni kulambuan min ai rupa ing kalaatan insyaallah sanakan. Jadi pabalik kita ni suli-suli tasik mariam segmen ongka-ongka pinian bi. Tuyanta ongka ini yang muai sanakan tati ama TikTok live server VFM iaitu Igal Kulabutan ni amuhe dan akan ta min artis dance server VFM siaran healing sama Ambal Nasa.

Jaranakan lagu itu ini yang mengenai kanta Kentang Goreng ang kamu ong kamin artis Den Bisa sama VFM siaran Hiling sama Empal Nasa.

Sa Bavi FM siaran hilang sama siaran akan wain oleh sagun 50 minit. Aha, anda tama itu jam tama itu mga konti itu siaran akan. Jadi, ay rupain mara yung segmen ungka-ungka pinaambi makuhap to sarang rusa bahaya pinagsukulan. Ani na pain dirakan tapa avay ma live TikTok. Ah? Antara na yan ya rusa bahaya kakak muna kapang mag-avay maka TikTok user MM Sok. Aha, jadi mara yung apamupus siaran tama kuhap itu. Insya Allah atan tu akan kita makapag-amilik pabalik mariam segmen ongka-ongka pini Anbi untuk penambul siaran tamakuhap tu tunayan ta ongka yani amuhai kakak Mona maka itu MM Sok ngabay Sabah VFM TikTok kita butina ni ongka min artis Lobo Daing-Daing insya Allah jadi abay pinahai pamupus ongka kita makuhap itu min artis apin Lingkat Sidaling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.

0: Daerah Paitan pinili na sauk raintok pangumaan ra Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026 Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC. Carnival hino kainsa na inuma ra peringkat kebangsaan am negeri. Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratip ay tapatan kempen digital hino kalap minsu panaling gapu kepahanan kono buli cyber pamparungan online am aktiviti ika onse bokon ulu kono nasungkai tra anak-anak.
1: Online Security Act ini diperkuatkan lagi untuk melindungi rakyat dan anak-anak kita terjerumus daripada skema-skema yang sedang berleluasa pada hari ini. Dan kita mahu juga supaya penggunaan TikTok di bawah 16 tahun ini diperketatkan lagi.
0: Datuk James nambala rangaho liwos nang impua sa Carnival hino ra Botition Paitan. Kopisan Pendidikan Negeri Sabah rayu sa pokot huang pasingkot ra laleng sikul am ahalung ra warisan kaulayan mayar program rahu etnik ra negeri itu. Pangarano Datuk Raisan Said nambala rahu etnik salah kayak rahu pahayaman, rahu etnik rondok rahu, rondok amuli ras sejarah. Adat ampa pakaulihan rana suangan intorah itu. Rahu no hinili pinasuku mayara video mayur rapahilian momohis memang manangon am momorosiol peringkat Sabah 2020. Datu Raisan pono napasuku rahu paningkonangan rapasi simpungan kaulayan kadazan dusun ke DCA rondok ahinsup. Rakopisan Pendidikan Negeri Sabah apa sila ratu wahu ondo ahinga ra rahu tohom. Talupit kulimanin nasauk ra intok apa sila ra ruyan asuang Sabah mayar kempen pantanaman ra ruyan. Adun talupit Datu Johnny Bon J. Kurum nambala ako hino inalap nentaran ra loho pantalanan rata tanom hino labi aloho intara lampun bokon. Projek ahinsup rakopisan pantina naman hino nilai nak kalap minsup apa singkot ra ekonomi rahidno.
2: Aku kaum yang lain pun minat sudah dengan durian merah sehingga kan harga melonjak. Dan ini akan menjadi satu pendapatan yang baru kepada penduduk KDCA, Kadazan Dusun di daerah Telupit.
0: Datu Johnny Bon nambala rangaho liwos nepaimun ra kempen pantanaman ra ruyan daerah Telupit mayur pengapuan ra orang kamatan peringkat daerah hino. Papaimunan ra projek hino 500 bibit nuruyan tinayar ra 100 ngaulun peserta. Mamar tarung 100 ngaulun nakaya niyo intara Brunei, Labuan na mintora Asak Nusaba, inayar ra pahilian ahapun pesta memancing UMS Sepanggar 2026. Program inuman ni University Malaysia Sabah UMS ahin sub rekomendrian pantinanaman pengimpaitan Amin Dasri Akanon ang pasisimpungan ang impait bangka-bangka Kota Kinabalu. Menteri No Datuk Jamawi Jafar nambala, suai into ramunduk anduli rana suangan, may reaktiviti ahapon, program hino pono sino kaluluan na patulasik ekonomi nu ang impait rahino.
3: Dalam masa yang sama, dapat kita menjaga kebajikan mahasiswa di kawasan ini kerana pertandingan ini saja kita akan dapat menyumbangkan lebih kurang RM10,000 kepada program dapur siswa.
0: Datuk Jemawi pono nambala pahihilian ahapon ra oromatong kulimanin uman amahuna rabut nuulun kampung bangka-bangka ang iwit isilo ondo ahili mui pahapon ra intok labi atatalay. Pahulu ra inili kopisan pangimpaitan namuli ra intok nupait sumayat ra libung nuluaw nuhino. Paparnorulio ko payo, aho kasi bonsoy. Gagasan rakyat na malulus rapindaan parti inuay radungo param onom bahagian. Program JMK umuan koyon sumuku rakawi tikop nusaba. Ini na popurnu ahon pamahunan tra Sabah BFM kasalulaan rahumurut.

Hongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiap intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Yo, apa kan sih dalam nombor kami baga-baga konang kini ngoramon dalam kesalu anda nombor sama BFM dalam nominal. Ya ralu nombor orang minggu baga-baga kara operam tu luar bulan. Bulan kalimo 2002 peromonom. Alasan orang mian kawi rakan kini ngoramon dan dalam kesalulaan rahun merasa BFM. Rakan awan sen saya kelatu gitu kini ngoro pakai pakai kah tiap penuh kini tokan mikan kini ngoramon dan dalam kesalulaan rahun murut. Ya pakai pakai rena tu. Rajam katulu apa ramon mengamini itu kau kena kaya ramon kesalahan dahun murid no semua kena perkara paparan rajam kasih yang ralun dom no kena kau kaya rakon ya dirin kena marangan apa apa kau siaran sebab FM kesalahan dahun murid semua kena perkara paparan rajam kasih yang ralun dom apa apa kau rajah kena kau kini ramon kesalahan dahun murid sebab FM yang umayar portal portal nu RTM batik minyak apa apa kau portal nu RTM rtm.jovi.my Inora radio.rtm.gov.my rako kono ang kiningo rasa ba BFM heno mayar alaman web pagapaka heno mayar portal no RTM pagapaka kara kono abli kono ringohan mun yak pio kono radio radio kon mera portal no radio.rtm.gov.my Rasim uniko ra dua rimbai kono pangkiningan tagara rimbai-rimbai kasalulan dahun umur ala nomino Inorimbay kasano rimbay intori Ambrosami. Inorimbay ninggalanan ra nasaboy no bulan 5. Amsuno rimbay syari namu syabri rimbay ninggalanan ra oro mayo. Aha. Rakono pangapuan takara bulan itu rakono pangapuan ra ilau kamatan baga-baga kau mantaka apu ratu kitukir nu oro atau kitukir nu bulan kalimo baga-baga kau ya untuk kitukir bulan kalimo rakono pangapuan takara ilau kamatan baga-baga sukumukura talung opor hari bulan sukumukura talung opor amrodo hari bulan hino man rakono pa man rake di sie baga-baga kau rakono pangawian ra ilau kamatan 2002 paramono. Rasanya kini kau tak kira dua rimbai itu lihat sinabik kau itu.

Iya, baga ini retu kena dua rimbai kena rara pengepuan tak kena ilau kamatan dah bulan itu. Dah bulan kalimo ini rimbai kasar itu li rimbai intori Ambro Sami rimbai ninggalanan Rana Saboy nu bulan lima. Amzuno kena rimbai Syari Namu Syapri rimbai ninggalanan dah Oromayo. Oromayo kena pengepuan tak kena ilau kamatan dah bulan itu dah bulan kalimo baga-baga kawi. Ya apa kena pada jam kau tulu talung operam siam ngam minit napor lalu demi itu. Kau napa kena kaya azan isyak lalu bung no kota kinabalu amin to kintok ahon do no. Amrais no pake pake napa jam kau valu. Ihino ra kono ra amalairan ra kono pepatandulan ah pepatandulan ra pengapuan ra oro raya idil ada. 2002 permenong man patandulu napa jam kau valu ra londom. Ayo rau-rau itu pakai-pakai ka. Ya walan saya ramin kawi ratu yang menunggu nintu min kenang kini ngoramon dalam kesaluan dahun umur alam mino. Bono onsen saya yang pakai-pakai ka tu yang menunggu nintu min kenang kini ngo. Ayo maya kira live TikTok mai. Ayo kono pakai-pakai tak suang kono ma inayar live TikTok mai sinak imuna sinak MM sok. Pio inayar live TikTok mai ama suang pio kono inayar live TikTok mai. Apa lupa ni kena anshe kasuang ambil kena anshe pakai-pakai ka ayo inayar live TikTok mai. Ibu kena rasuang, biar kena rupakan tak rabu kena kena seminggu oleh tak sumimpung. Asyik hama kena kini kena kesalahan dahun umur asaba BFM. Am suara live TikTok mai sinak biar kena Facebook mai. Rarang dalam no kesalahan dahun umur hinora asaba BFM. Batik minak asaba BFM be good. Ya apa kah reskan kini kena tak biar dorimbai. Yang apa kena pun dorimbai hinora kau napa kena kaya azan isyak. Ibu kena kata kena balu amin tokin tok ahon dono. Ano rimbay kasano rimbay intori Rosario Bianis rimbay ninggalan ronda lansan nuhuang amsuno ano rimbay intori Lexmon Latimin rimbay ininggalan nanda guang nagagay bago na po duro rimbay no kauna po kauna kaya azanishak libung no kota kinabalo amin tok kintok ahondo no.

Sorak tetangga ro rat kina selatan mokondo rondok pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang Ragalur 300 km antara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran antara kepulauan Spread Lake ando inalungan ro saujar Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalotan ro pamagunan Rabiro 1900 balu ngopor pulu layang-layang setopotno terumbu karang ayuk Ando malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balungo peram talu, saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatanau ra pulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, Radar ampangkalan Soldier kosan magalung amangampin ralilut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei amplipina. Internoyora inintopot langkaya ra amposu liliut ikinnya gas asli, fosforus, umau ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia selakayuk pabatikon dapetak, Kak Yono untuk tinirong takau am matang.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kuameng, san buka karan tu. Kara-kara kori mimi, pai nyo kakara. Masin duol guang, apa gon poyoming?
2: Hei, kulut, anu, man saya lori tu resi kulan tak kara bahuli. Ahuang ku selora orawi tak kabaris, bocak rai kerar.
1: Oh, yo kan, oko tupokan magai lak dandani. Kama kapal kora rukun negara.
2: Inunga kulut ka, tapi kan kulut inunga pun nu itakai nu pasra rati nu pansiluman da kaya hantaka. Kawi nu binatikan ra limo prinsip nu rukun negara.
1: Jadi mapal mu bo rukun negara.
2: Tentu awangku, ulun ngah itu nu Malaysia

Yo, apa kata tanu mari studio tu jam ka tulu. Abat ngoperam siam ngamini di London. Kadang ara yo main rayus kadang kini ngopi ramon dalam kesel nah nomor sa ba FM. Amrim bare tuli kono nari ngomi paga-paga ka hina rimba into rinovazia na Imran. Rimba ini ngelan dan ratu to bonu huang. Rayus kadang kini ramon paga-paga kesel nah nomor ti hino maya ki ra RTM klik ha. Download tan mina kono RTM klik ran dalam ka telepon mi no. Aku kena boleh yang kini ngerasa sabah BFM pakai-pakai kamu suai rasa sabah BFM. Masa aku kena saluran-saluran RTM. Kena boleh ringo home unit nama yang RTM klik. Raka kena mendownload pakai-pakai kamu kan dok dibayarin. Raka kena kau ang kini ngau mahilong saluran-saluran RTM. Mayar RTM klik. Ya napa rajam kebalu pakai-pakai kamu. Napa raka kena papatandulan. Raka kena pa pengapuan dah orang raya ID lo ada ha. Ra 2002 ngapra mono mino papatan dulan napo man napo ra jam ka walu ra londom itu pagak-pagak. Ya walan sanar min kawi ra kono ra ino tur kenang kini ngo ra man dalam kesalahan dan murut pagak-pagak kana nah hinakan kana ki. Ah unsel ra kono huang ra kono apo ngahinakan. Ali wali wareno kono asu no tinai kono pongo hinakan kan nah kandu bo huangon reno kono nanti ngais ra kono asu tinai ra kono pongo hinakan sambil reno ra kupi-kupi kupi-kupi rapat ra kono oro mansi tu amsina keli kono paga-paga ra kono reno tu ra kono pamahuna mira sambil pamahuna mira rumah sam paga-paga ka malan sanor min kawi ra kono ahingat am ra kono pat rumah sam awas tu huangon miun rumah sam piawas sama boya taru taru-taru mintok minno kono apa asip pio kono antu manding ga kapasi-pasi pake-pake kaili ya kau kone ka ampangan nutu andalom no ya ora sekarang gini kata kapiara dua rimba ya no rimba ikasa no rimba entor ini rahat ya dizuki fili rimba ini gila nara sadin-sadin sinonsol amzu no rimba rijulain iya yau nantam rijulain tarai. Enorimbai ininggalan rapat tor-tor wo.

kansayan ramuyun au iarno ambati kansayan angkino rasaba VFM kasalulan rahumurut pasindanganan taka onsoy.

0: Iya, pagi-pagi ini itu kena papatan duluan rakono pengepuan roro raya di lo ada pagi-pagi kan. Rais apa nih kurangan kena pagi-pagi rais kena kini ramon dalam kesalahan dahun muda sama BFM. Datang umur studio tu jam ke walu sak ngah minit dah londom. Lansan rumah kawi rakono raya itu rakono kini ramon dalam kesalahan dahun muda sama BFM. Aku nonton siap pagi-pagi kak sambil rana bawan pina palar aku no rumah sama awas samsin aku no intok-intok aku no sino marni aku no hantu intok kondilo nama kau aku no pagi-pagi aku no tumalah mba jaga aku no kampinan miun halun aku no kampinan pat aku no hantu mawas no rasam no manding gak kapasipasi no hantu pintok miun no aku kau aku no kampung no rat tu andalom no paga-paga kawi. Dan sana kawi no paga-paga kar sabi no solor na baron ni tu masa mawas kan rakun dilo. Mako no tumalaman penjaga kampinan nyu nam. Ni kunang ani kono paga takai na yara live a Facebook mai timbul interatawa kono. Kan sanda londom kawi nurang-arangan nampi kono rang-arangan sama BV nampi kono DJ batu kasar kono. Ni kunang timbul tawa. Mito Peter Kilan ai DJ kono kansen da London moro minggu kono peningkonangan Josi Mindong kansen da London Maria Maria Johan kansen da London Julita Margaret kansen da London arang-arangan sebab BFM Monsoy ra kono peningkonangan Julita Margaret kansen da London Yun ai kono inaya live Facebook my page my sebab BFM ami ka kabeh kono lupanan kuro kono pahagata kai inaya live TikTok my Federis Juris kansen da London DJ kono kaninga rumah sam reno tu ma peningkonangan Federis Juris tu malar kono rumah sam piawas ingat pagi-pagi kan biar kena itu AM 72 talu inggalan no face TikTok natu. Halo-halo DJ kena kan sen ralondo ma penikmatan antara keninga orang kondi IM 72 talu inggalan TikTok penikmatan nah ini era live TikTok mai tapi kena lupanan ku IMM so kan sen ralondo apa itu ipai lirai inggalan TikTok natu kan sen ralondo DJ kena penikmatan kan sen ralondo namun inggalan kali ini live TikTok mai sampai lupa ni kena ang kini orang kesalahan dahun murut rayus no ara kena ang share live live mai sabab BFM no Mayra live TikTok mai ami kapi kono Mayra live Facebook Mayra lu itu. Rasa nang kini kotak rimbai baga-baga ka. Ino dua rimbai kena paringon kura lu no Mayra baga-baga ka. Ino rimbai kasa no rimbai ri Nel de Minson Minson. Sunu kono rimbai intori Joseph Tambili rimbai ninggalan sulut tumilu.
1: Nakapandai kok ya? Teh mabule mangindangan rabulos takau ilain mamulok. Antioksida untuk masuang ralom teh masansam kapam teh hijau, amniak teh mapulat, pandangan gumulara oksidatif, mangampin rakungkung mataki ilain mapua am kumulionjot. Masalok manginum rate, mangindangan rakungkung ilain monsoi. Suai ilain mamulok, teh niat setopoto masuang mangindangan da kaligagan ru inan takau. Orau teh rutana, hari teh sedunia. Ramayon raka rungo peramsa ribulan sila kalimau.

Yo apa bagian dari tu dua rimbai kena nari ngam yo rimbai internal division mission rimbai nilang ninggalan ana sisi kom sunu rimbai Joseph tambili yo rimbai ninggalan sulut tu milu. Ya rais kada apa ke apa apa lagi kurang miun pai lupa ni kada matong. Ah matong ra kono ra balu ngopor menu sabahan. Ah matong ka kasuang mi kada para mai kono ra kono ra program uman mai peralan ro RTM pa apa ke ra Sabah WFM. Ra kono peralan ra balu ngopor menu sabahan. Enora menu warisan tradisi nu pamahunan ta kada Sabah tu ra kono

0: Masa gak kau talanan mino melaku? Jenama talanan mino molingan?
1: Paiklano rautin sabah. Masuang menginging ramon. Am ilo maru no masau kera pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoy am logo matimpok mangindangan nakaramyun mampak kesuang kera pelanggan min.
1: Ba, atan penan min. Teleponi akai rakusung balu-balu tulu sa ruo talu apat-apat maki tunggul sa onom.

Ya Allah bagara tata nomor studio itu jam kapalu dong ngobrol balu ngaminit kalon dom. Kurangan rayus kudu paga paga tak aku nenaya live Facebook mai. Akhirnya ra page mai rasa sabab FM sini aku kudu paga tak itu. I pelirik kansen kalon dom DJ am rangan sabab FM onso ya kuana paling konangan. Richard Joseph kansen kalon dom DJ kono. Sabab FM onso ya happy duty ra kuana paling konangan. Ramyun nenaya live Facebook mai page mai rasa sabab FM. Mikapi kono lupa nan ku heno paga tak nenaya live TikTok mai. Asina kena MM sok kami muna kan sana londo kami mun pada kurangan amiu iu si tawau kono kan sana londo DJ kono lain tu sambil tawau kono rumah sam lansan kawi pakai pakar ra musa patra kono musim rumah sam tu sentiasa kono kawan penjaga kono kampinan no into kon minum sam pemahun min pakai pakar ka rayus lo babalai kuramiun pakai pakar kawi ra kono babalo kawanan. Pinaisalo no ina ng wa asara ko no ang hilong ra babalo kawanan sa pamahunan ta Malaysia ulit ko ra pamahunan ta kasaba eno ko pisan meteorology Malaysia paga paga ka ko no nawa na pinaisalo ra ko no babalo kawanan sa pamahunan ta kasaba ro nunsu au ra oro kasa ra o perang balu hari bulan bulan kalimo 2000 dungo permonom ra hino ra sambil ra susu au jinangka rumasam tumpalak ram rasa mawa sama ngin apur ra kukula intok. Rasambira kamayon tumbalak amar sama awas yak peor aku kula intok peor rasambira londom tumbalak sama awas sama ngirapu aku kula intok rasolo asak amika pe kono solo rapo dalaman paka-paka kawi ayeno kalasuan matunoro roro nu suami minimum no dungo peram talu derajat celcius maksimum no talu ngo peram 5 derajat celcius. Yo papa ka rais kena kau ahilong rapa balan pabalan intura kopi sa meteorologi Malaysia. Aku no babala kawanan sambil pamahunan taka saba. Raga ini tu raga no musim no angulu yak paga paga ka. Rais kena kau ahilong mahingat paga paga kono perum reno tu raga rumasam reto minor reno tu rasa mawas. Maikap yo taru taru suku kono antu no pa intok mino kapasipasi kau manding no kapasipasi manding paga paga ka moy manding ra intok kon onsoy no selamat paga paga ka kuliamos ra kuliamos kono panting no vitamin kono manding paga paga ka rayus kono ra kawika kono ampangan ratu andalom na pat ra kono angulu angulu angulu awas sama boya taru no paga paga ka maka syukur kono pantuan no. Ingat kuno pajak kampinan no kawin no sampa mahun taka. Ya ora sebaga bagang kini utaka biar rimba rimba itu Marcellus Joseph rimba ninggalan na kauli Ramon Mondolong amsun ora rimba ri Inda Darius rimba ninggalan na Mulo Lumansan.

Sorak tetangga ro rat kina selatan mokondo rondok pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang Ragalur 300 km antara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran antara kepulauan Spratly ondo inalungan ro saujar Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalotan ro pemagunan Rabiro 1900 balu ngopor pulu layang-layang setopotno terumbu karang ayo Ondok malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia rayusno nang kalira agis nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balungo peram talu, saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatanau ra pulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, Radar am pangkalan Rusaujer kosan magalung am mangampin ralilut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra amposu liliut, ikinyo gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia selakayuk pabatikon dapetak, Kak Yono untuk tinirong takau am matang alungin takau toj.

Yo, paling kurang ada pekerja pagi tak kena era live via Facebook mah itu, ya no ikel kel, kansen dah London, rakuan paling kurang kan, kansen dah London dengan kel kel, lampu itu Richard Joseph, kansen dah London DJ kan, sama VF Monso, ya rakuan paling kurang kan, apa itu I Carlson Boss, kansen dah London DJ, kansen dah yak rakawin orang orangan, Maya angkiri orang asal bandar nomor, sama VF Monso, ya rakuan paling kurang kan, Carlson Boss, sambil kapi kena lupa danku, I Tracy, kansen dah London. Mawas rasam ratenom tu DJ kono kansen dalam dom yang tresi rayus kono kau penjaga kono ra kono pagar kono rasam ratenom rumah sampah awas rayus kono kau penjaga kono kampinan no kasam pamahun mino rumah sampah awas sama tu pio pasti pasti kau manding lah pagar kau. Ya orang sebab suku kurang mion dah loho loho nugata pagar kau. Itu loho-loho nugata itu pinainsalo no ina ng nguasa ra industri gata Sabah, LIGS. Ngayon ra loho-loho nugata ra oro nunsuaw. Oro nunsuaw ra operan balu hari bulan, ra bulan ka limo 2002 operan mono, min oro nunsuaw ra oro kasa. Ngayon ra pinainsalo no LIGS ra loho-loho nugata. Ngayon loho nususu nugata. Loho nususu nugata siam nga ringgit. Balu ngoper 4 sen sa kilogram. Kata kepingan ni kainu grade kasa 4 nga ringgit unum ngoper 6 sen sa kilogram. Kata kepingan ni kainu grade kaduo 3 nga ringgit siam ngoper 2 sen sa kilogram. Kata kantalan grade kasa 4 nga ringgit 4 ngoper 4 sen sa kilogram. Kata kantalan grade kaduo 3 nga ringgit 3 ngoper sen sa kilogram. Kata sikarap sa nga ringgit 4 sen sa kilogram. Apaka-paka ngreto kono loho loho nugata ra orang suara ra oro kasa ra hino pinensalo no inan nguas ra industri gata Sabah LIGS ra orang suara operan balu hari bulan paga paga ka ra oro kasa am sino kali kono paga paga kono antalan ra gata miun kono sino kali na timpok no kono gata miun no paga paga ka rais kono kawan antalan ra orang suara min kono loho loho nugata no pinensalo no inan nguas ra industri gata Sabah LIGS. Ya, orang sekarang kini kata kapiara rimbai. Ini rimbai yang tadi idoti mi rimbai ninggalanan rabu titin.

Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tertandu ruang identiti takau kosong rama magun Malaysia. Maikat mempakaloi renan salinut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ruang identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no, nakasail rakandoi matang, nga renan salinut kaluayan, hamindangan takin uru parintah, patutuyon maya ramaikat. Ampasauk ra iono mataki selamat ammaluoi diakses. Amun maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kau pisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo maikat sigagama, nga radalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosun rasangulun warga negara Malaysia.

Ya, apa kabar nasuk kita kan orang kepaparan siaran Sabah FM kesaluan dahun umur asar Sabah FM pasti dengan yang terkawan sorry. Gua nak ramyun rayu sekarang pagi-pagi ina ya live TikTok my live Facebook my. Am rayu sekarang nang itu rabilin-bilin myun onso ina ya live TikTok my Sabah FM am pio kono ina ya WhatsApp my am pio kono ina ya live Facebook my rapet my Sabah FM am pio TikTok my Sabah FM. Rais pagi-pagi perlu panik orang matong ra imago pagi-pagi kara dongo perama patari bulan itu rapat rapat nora paparlanan ra balu ngopor menu sabahan uman paralanan sabah BFM ra RTM pagi-pagi kah ini tu malimpun jam ka dua orang kemayon nak kita rakau ni hadirin akan sen ramuin kawi pagi-pagi kah tu malah kawi musim kena angulu tu reno tu rakun aku kula intok angulu awas rakun dilo marahan kena pajak rakam kampinan nusampa mahumin pagi-pagi kah rumah sampi awas kapasi-pasi kena kau manding tu pian berapa sih pasti manding pagak-pagak manding rento konsena. Ya Irwani kagoro dua rimbai, ino rimbai entori Irdian, Irdiana alias Sida di Walang rimbai tinggalan dan Alansan Rion, Amsun rimbai Henry Lundan, rimbai tinggalan dan Mokondo Batang Landangon. Entara kon kansen alun dom, am kansen apa pentingnya sebenarnya.

0: Assalamualaikum kabisanangan tutuang tabi Malaysia Madani baina kinongho iti kabar anak inan pulumbusan ku Albia Justin. Kapagulo tuludat kabar-kabar. Nasagando gagasan rakyat o penimbanan pati kumaduno padamanom bagian. Program JMK man poin goyo idapota tongkop Sabah kabar poin penuh. Pati gagasan rakyat Sabah gagasan rakyat minanaha kasaganda penimbanan kaundangan pati dit kapampay penguludan kagu it mantad turuna permapat kuma duana pada menembogian tumanud kayanan parlimen. Kinapagiratan dila nakaramit sa kadung agirat antok pitimungan tagaya pinatamad do pati dilo dit nakanjur at SICC Kota Kinabalu. I Presiden Dilo Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor minaboros pengludan kagu dilo montok manaramos ketinanan pati lelobi montok meneguang pemilihan tagayoh orikot.
1: Alhamdulillah syukur pindaan perlembagaan parti telah pun selesai dan diberi sokongan sebulat suara. Ini bererti pindaan kita daripada 74 bahagian kepada 26 telah diluluskan dan akan dikemukakan ke ROS untuk kelulusan. Jadi kita akan membuat pengemaskinian struktur parti kita selepas ini menggunakan parlimen.
0: Datuk Seri Panglima Haji Ji Haji Nor. Minang kami kerait pisto kedungan keraja politik naku beres dau de bagian dau kasasai pengukab montok kegunaan de pagun ampi sampuruan de magigian ngai Sabah. Montok menghub de magigian ngai magano babarang kegunaan tiki de tadau miampai gatang lebih amura penggayaan program kadagangan madani koperasi om tulun mengindapu JMK id apota tangkap Sabah. Iku madua mantiri keburunan tulun mengindapu om koperasi Datuk Muhammad Alamin Minaboros. Kementerian Maya Suruhan Jaya Koperasi Malaysia SKM masagan mengulud da timpu panau JMK kumad pipiro watas.
2: Yang lepaskan peluang ini dapatkan bekalan keperluan anda pada harga yang sangat murah. Diskaun sehingga 30% kita tawarkan untuk mereka yang ingin mendapatkan barang-barang kebanyakannya. Barang-barang untuk bekalan keperluan seharian.
0: Idatu Muhammad Nurubando RTM Serena Pupusan Pinapohi Magon Program JMK Ida Kekadayan Bongawan. Watas Bongawan Kuyunan Katolu Penganjuran JMK Ida Sabah Tahun Baino. Nasusuhut ila watas membakut sebagai kuyunan kuma apat adit nakanjur Ida Kekadayan membakut di Tadau Baino. Mantadilo Idatu Muhammad Pinapailah watas membakut pinilis sebagai koyonon penganjuran karnival penggesama kadagangan Malaysia HPM bagian pogun dokoturu gisam kosiam tulan kewalu orikot. Karnival uludan kuskop dilo papatimong tulun mengindapu om papapanau ngai koperasi mantad patotongkop pogun. Karnival di Loman Pohoro montok popoin gayo akses magigion kuma kapausinan agaran pinsingilan am kapatunudan pengindapuan.
2: Buka ruang kepada orang ramai supaya melihat mana agensi yang sesuai untuk mereka dekati, mendapatkan dana pembiayaan, mendapatkan grant dan juga pinjaman, dan bahkan kita juga akan minta agensi-agensi untuk mewar-warkan mereka lebih mendapatkan latihan, bimbingan.
0: Idatu Muhammad Minaboros diti serana pongo pinapohi magon pinamaramayan tadau kamatan bagian watas membakut. Karait da pinamaramayan dilo kadau osili ilo intenodon popoin tutun keburuan community ampong indopuan dohilo. Watas paitan pinili koyonan karnival community campaign internet atingalig 2020 pada manam dan Suruhan Jaya Komunikasi om Multimedia Malaysia MCMC. Karnival dilo it okaiso pinanjur it bagian kebangsaan om Pogun. I Menteri Pelajaran Sains, Teknologi om Inovasi Datuk James Ratib ke ketumbayaan do kempen digital dilo kanu meneguang hal bully cyber menipu maya piramutan om Graffi lalabidit kapampay tangana.
3: Online security act ini diperkuat karena dia untuk melindungi rakyat dan anak-anak kita terjerumus daripada skema-skema yang sedang berleluasa pada hari ini. Dan kita mahu juga supaya penggunaan TikTok di bawah 16 tahun ini diperketatkan lagi.
0: Idato James Nurubana sarana ponga pinapahimagon Carnival di la Id Botition Paitan.
4: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah BFM Kesalimbahan Boros Dusun.

0: Pamaramayan ta daw kamatan o kan kakobasanan no nga asili pagitanan pisanangan da magigyan nga yung magisusway tinaro ugama om kobasanan ide Sabah. Iku madua mantiri da kopisan luguan mantiri wilayah pisampuruan Datuk Lo Sufui Minabaros pengunjuran da pamaramayan dila lalabi id bagian watas tawau apatut pati lembusan kampai na perikatan id bagian sempamagunan. Lang dilaki gunah mantok pogumo susumuka dengai dit mamagatang tinungkusan kobasanan o maningalig ka intutunan kobasanan koyanan mantok susumuka dengai tahuri tadaw. Yaw ang panagi puro parliman tawaw minabaras ditid sarana pongo pinapahimagon pinamaramayan tadaw kamatan 2026 bagian watas tawaw id Dewan Sri Tawaw. Kopisan belajaran pogun Sabah tumilambus minggisom kuma kebrunan tanganak sikul o madtamong tinungkusan kobasanan maya keponjuran ababayan boros etnik id poguniti. Ipotuno dilo Datu Raisin Saidin Minaboros boros etnik okon kakakamot no do piramutan nga tinungkusan do iso-iso tinaru dit popopi kagatangon kosusuyan adat am kaintutunan do magigyon ngai. No kaboros dawiti minaya pakikitanan video minihondot pinialan mamalihis manangan o mamaraisol bagian Sabah 2026. Idatu Raisin minanahak pamagatangan kinumad o kaisan kabasanan kadazan dusun kadisi e. Montok o sakadung karajat o girot miampay kaupisan pinapasadya impohon pagumu susumukod adit mamagatang boros o kamalahingan. Kampayan aparagat dasikul guru om molohing ngay pagito kagatangan pisanangan om sunduan pisampuruan o girot id atanga magigyan ngay magisusway tinaru id Sabah. O sili tulupid sebagai wakon kapalabusan tagaya durian taragang id Sabah maya kempen mamutanam durian taragang. Adun tulupid Datu Jenibon J. Kurum Minaboros dolang diloman papanaho. Domantad agatang kadagangan komoditi dilo do baino dit kaingkas mio ngai variety premium ngai do suai. Projek piuhupan karaja kopisan pamutanaman dilo nailan kanu papaingkawas ekonomi domestik domantad kesenangan do kawan dilo.
1: Aku kaum yang lain pun minat sudah dengan durian merah sehingga kan harga melonjak. Dan ini akan menjadi suatu pendapatan yang baru kepada penduduk KDCA, Kadazan Dusun di daerah Tulupit.
0: Idatu Jenibon Nurbana Serana Ponga Pinapahimagon kempen memutanom durian taragang watas Tulupit minihondot pinaramayan tadau kamatan bagian watas dilo. Montok penimpunan 500 bibit durian taragang datman potikido kumadhatus tulun tumanud dit kaimpun. Pikikiro talun hatus tulun tumanud mantat Brunei Labuan om koyonan sakit Sabah. Di tinumanud pinialan kantakan magapon UMS Sepanggar 2026. Apa bayan dilo nulud da University Malaysia Sabah UMS miampai pinanguhupan karaja. Kementerian Pemutanaman Penginsadaan om Pemurunan Takanon om nagi kaisan tulun menginsada Kampung Bangka-Bangka Kota Kinabalu. Iman tiri dilo Datu Jamawi Jaafar Minaboros suai ke menampasi kagu keparagatan magapon apa bayan dilo kanu peburu pekagu ekonomi community tulun menginsada ngai dohilo.
2: Dalam masa yang sama dapat kita menjaga kebajikan mahasiswa di kawasan ini kerana pertandingan ini saja kita akan dapat menyumbangkan lebih kurang RM10,000 kepada program dapur siswa.
0: Idatu Jamawi pinapoin talang da kopisan penginsadana Sabah pinapasadia rumun da sada id kaigan dilo. Ida pungpusan suguta ku kagu ititulodot kabar-kabar. Nasagan da gagasan rakyat penimbanan parti kumadu na pada menambagian. Program GMK man poingkoyo ida pototongkop Sabah. Ingkakan na kabar dat pagun nulu di Jenyo Ramahin Mantad Section. Berita ehwal semasa, om pinadalin di Dinisio Singging Montok Keselimbahan Tokau. Salam Malaysia Madani.

Ya, tapi ni kau kepisanangan atau tuang kepisanangan makin ngau diti kasalimbahan atau kau antok tuang tadau dot minggu diti. Kepada maturu datulan data kelima diti tahun 2020 pada mana ponsi kau tu kasasai makin ngau diti kasalimbahan atau kau. Ya, tapi ni kau antok dat timpu diti. Ngakamian data pipira kinayanan kata guang diti. Timpu-timpu dot rumah sam komen dot mulai nadi kagu iti timpu dot rumah sam ya isa kansikahan komandati tu komen dot nakataguang dot timpu magadaw pipiratulan amba nadi tinga timpu nadi rumah sam kagu masagit-sagit nadi iti komen dot apa sarili takaw ambah mantak dat menimpun iti kasalimbahan na takaw sining manta di Donny Taipin na sining piruruman suto na iti sining manta di Martin Thomas langad kamatan kenaw kinangot takaw.

Itinoh timpu montok memurimon piswayan ta kanon tungkusan Sabah. Kepihondot kinolitonton tadaud RTM kumo walunahopod RTM Sabah pepekito. Walunahopod menu Sabahan. Magi sesuai tinaru, magi sesuai tepurimanan, toin sanan haro. Nunuhit lebih kagayat, toin sanan ta kanon, man uludod sumilih numbur walu nahopod. Kada petelibo kesiwatan, memurimon, magi sesuai menu untuk kodono permapat tulan kelimo. Kontok tadau minggu, ketimpun jam koduo min sesedop, id imago shopping mall. Kaino, rumikot toko. Walu nahopod menu Sabahan, tepurimanan toko, tungkusan toko. RTM, walu nahopod tahun, teman setia Anda.

Ya, tapi ni kau jam kosiam dono pada maturu minit ada tatu ngantok data banditi. Konsikan aku mada kayu hadit mamaso hadat makin nangau diti keselimbahan atau kau. Ya, antang data timpu data banditi. Timpu nuridi ada damat at magandat ati ke kamayan dat timpu dati mupi kupi. Magir rumah nga kamayanat ponsi kau da kayo ito kasiwat at makinangaw riti ka sa limbahan at ako. Yeah, tapos na ikaw iti kapailan na karayat iti tadaw Raya Idil Adha. Manta kapailan na tapinay anta ka diti no nga kamayanat kinapalambusan na diti tadaw Raya Idil Adha. Manta ka diti taon na 2026. Manta kapailan dat tainsanan. Iti tadaw Raya Idil Adha montok aditi taun 2026 na pangaman ramai ontok diti kaduna pada maturu datulan dat kalima aditi taun 2026 ya ida suang dat tulan dat kalima diti nga komion dat ogumo iti karamayan dit mantok ramayo di kenihab nga minama ramai takau diti tadaw manunuduk asam pamagunan hati ke hari guru ka amu anagi kamayan dat katahuri ida kasiwatan diti dat mamason naku dat katabian minama ramai tadaw manunuduk asam pamagunan yang pada tema guru bitara nadi negara. Ya, assalamualaikum kumadia tepinai hasmah ponsi kau dok ayu dit mamaso dot tu manud mai di ti live dot tiktok ponsi kau amu agigina batam ni kau amanku ponyo iti sining pemalihis sumusuhut manta di Stanley Supin iti reitanat kasanangan ku kaditikan aku kinong hotokau.

kela ka nangku. Teh milih pepesilih mulai lebih kita emulok. Antioksidan dit akawas isuang teh otomo teh apura kapaguhup sumaap dit kemayon tekanan oksidatif mentek mengilak kulit lebih sikap etua. Asar menginum teh milih pepesenang kulit tokau kulit turus nga lebih alidas. Suai kedok kita lebih demulok teh kiharana git kesenangan mentek kelidasan tokau. Ketebian memerami tadau teh sempemegunan dit ramayon mentek kedua nal pada misa tulan kelima 2020 pada menang.

ESCOM teka Eastern Sabah Security Command is a agency ketingali ganit mangulod akaraja id zone atingali kesilahan Sabah montok memegumpi o manamong kapantangan pogun. Kontolon ida timpu tanaru nopo nga montok manantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang montok mamalantoy kontolon ida timpu taniba montok mangulod karaja ketingaligan maya poin penu om kiwaya ida piolitan tainsanan agency. Hontolon penuridangan ESCOM nopo nga montok menoribaw pagumbalan ketingaligan mengilag karatan dumarapos pogun om memagompi magigion om kogunon pogun ketingaligan tomungan tokoh toinsanan.

Serah dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati tainsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnantadon. Megiti timung tokau, menghilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan om megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Ya tembak gawe song to jam dat aku mo duo mai di tira tiga selimbahan naman tok dat abana di teman ku kabai ti pamalawan de telepon aso walulu turu iso 243 aso walu turu iso 25 siam iso ya hamagiru rumah to mada tokau untuk dat tuang dat abana di ti ya milo ko dat an ready rumah mut kita pinaiko asa nagi kamayan dat anu ridih karaitan nga mila ko dat papay lang ah nununa po kamayan dit anu ridih senang mantok dat man pay lang ah.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id ta nga rahat China sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pakikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sumbogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumbangod den Raja Malaysia moy kasasay otingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo nga watu karang tomod no dit olondod serat rumwap waik om mimbulai serat rumasak waik. Sutanan dilo, Malaysia minamonsoy peningalik mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinayon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutup pohon kapal tumulud rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan koyonon Malaysia akan koid sinuratan peta tomon ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Adam and Nico. Yeah. Antok na tatulan na to kalimaditita pinay ko nga kasasay-sasay to ko. Adat mamaramay ditita daw kamatan na komendat anong arikat na patulan na to kalimo nga iso komendat akaramayan dit agayo kapyo hiti ida pagunta ko nga iti kamatan. Adam na ko. Mantok ako pailan na kita pinay ko. Montok dat papaharo di tipe meramayan ramai kamatan nayatan watas ompogun kumoinsan itin po nga naman nuridi iso pamusarahan di tiagak okeke sodomon i okeke sodomon na paditinga boyon anak pogun keningaw untuk di tahun hapada masiam lima na hapada menam ya tapi kau iti iso kumayon dot susuyon ki guno lalabi pa montok aditi sukod wagu akon kena pa montok dot sukod wagu nga montok nagi kapailan ko sendiri ya tapi kau ida pagi titimungan maniki da taun diti boyon anak pogun kuma onam antok ditulan ko permiso hapada masiam limo na hapada manam itiagak oke ke sodomon pinapabanta pamusarahan daw may dot iti perintah na kayunon dot mangakun aditi pamaramayan dot akamatan matok dot man ramayo. Untuk adat adilo tapi neko iti karamayan kamatan man nuridi man ramayo selinai dat karamayan dilo nga ma nuridi man polombuso diti tadaw kondarangan selinai dat telu tadaw sara pemusarahan dilo naman pagi babarasai nakunan untuk adilo untuk dat kaduna pada mapat kaduna pada lima kaduna pada enam tulan dat keapat maniki dat tahun ngapi nalambus sebagai dat kami dat tadau kaun darangan teka asaru dot mamaret public holiday kaditi montok dot mamaramai di lok kamatan lebih no kuma diti tinaru kadazan dusun murut antok dot di lok kita benekau untuk tahun kepada

0: Nung kayana nu asarud aliudan, asanang dat pasadian ati sa kantung tarawaraw, itmila menguhup dika patilambus kapasian, gisam karikat turun hapadam 2 jam. Nunu it maan paswanga, asanang ba? Kaisa, tangarasuk, kasut, kobog, amrasuk ko tingaligan, mantak maningalig it magisusway o kawayawayaan. Kedua, wisel, sebagai dat pamisunod sera makianu ka panghupan. Katalu, dokumen tangapansal, painsuang na kad kain tutunan, paspot am kad ka pangubatan. Kapat, waig, sakurikuri sambutul mantak kagunaan tarawaraw. Kalima, telepon am powerbank, mantak magantab aputut piramutan. Kaanam, tusin tunoy, apansal lalabid serad aw milagunaan na sistem elektronik. Katuro, salait am batire. Mantak kagunaan serad atuang tega aputot at latire. Kawalo, kit tarawaraw, tumat am kakamat pamarisintinan. Kasiam, takanan dit alait taraag, sebagai takanan damat karikot panguhupan. Am kahapod, radio, mantak magano panansunudan, kawawago. Kantung tarawaraw diti akon ka pangindarasi nga montok lang montong-ontok. Masadya kantung tarawaraw am pawilihan it kayanan dit asonong magano. Kantung tarawaran liud au kiguna kakitanan nga serat madliud kasandihan kapiyo ginawa.
1: Tapi kau ide timpu-timpu dot rumah sam nadi di situ pinai kau ngapian tong-tong atau kau ketinggalan lebih baku maditi kau yenon dit odu ya hadot aluyudan. Abah tapi kau man ku kagu opu to kereti susuyan nadi ti apa ramayan dot adau kamatan pegulu dot nasili isok ramayan dit man ramayan maniki dot di titulan dot kelima maniki dot tahun untuk dot abah nadi ti. Ya tapi kau iti ramai kamatan posarili pogun dit aku main san lagi napa nga iso lang kiguno montok aditi popi sempuru aditi magisusway magigyan mamasok id sabah lang dilo nagi tapi na ikaw nga mangukab aditi kamayon dat iso lang montok dat kasimbanon aditi magigyan kadazan pinampang montok dat nuridi kuma aditi kaisan obasanan kadazan KCA Sabah bayan diti na po nga ay tutunan sebagai the KDCA teka iti kaisan kaubasanan kadazan dusun mantok kapailan tokaw tensanan tapi na ikaw mantok aditon hapo damang siyam onam na hapo podan KCA tantok adilo ngaminungkab dot anuridi mantok dot kesuangan puru kuma ditita ensanan dot atinaro dusun murut rungus paitan nagi iti tinimungan tinaro dit suhay dit anuridi dit kiharo dit kobasanan amboros dit kiharo komendot piramutan dit agirot id tiso tiso tanta dila tapi nekau iti ramai kamatan ida peserili pagun na po nga man ramayo maniki da taun ida siribat iti penganjuran da agirat iti kaisan kabasanan kadazan Sabah mantak da popi iso teka popi mantak da mangulud da pemaramayan maya dot ditinagi iso komyun dot paintutunan katumbuluyan kabasanan iti kaisan kabasanan kadazan untuk diton hapada masyam walun hapada manam minangatus dot iso iti timpu dot naman patatapo untuk dot katalun hapada gisam dot katalun hapada miso dot tulan dot kalima dot maniki dot taun iti tulan dot pemeramaian kamatan dat man pohimagono dat kaiso tulan dat kelima menikitun sebagai dat penekatan dat diti kaimpunan pemeramaian kamatan nayatan watas Om Kampung, Om Limunduk dot Pemermayan, Ramai Kamatan, Nayatan Pogunopo, Haontok dot Katalunahopod, Om Katalunapermiso dot Tulan dot Kalimo dot Monikito. Iya hati penekau maya dat susuyan dila atau penekau nga kemudian dat iso kepailan dit nanu tokau iti pemeramayan dat ketimpun maniki dat tulan keiso akon ketulan keiso keiso dat tulan dat kelima limunduk pemeramayan antok keteluna pada keteluna permiso dat tulan dat kelima dat maniki daun ngana timpunan montok di tahun kepada mesiam walu nah pada enam. Ya apa gulu dilo ngaiti nuridi pemeramaian kamatan naman kemendat ramayo antok dot kedua nopodam lima kedua nopodam enam dat atulan ke apat ilan apa antok dat tahun hopodam masiam lima nopodam enam antok di tahun hopodam masiam enam nopodam anaman nuridi poruto kumad katulun hapod datulan dat ke enam gisam dat ke isa datulan dat ke turu nga antak di taun hapada masiam walau na pada menam nga ilat na isa ketimpunan iti pemeramaian kamatan dat man na timpuna kasasay antak dat ke isa datulan dat kelima manikid tau nam gisam dat abay na nga kemian dat manikid na ditulan dat kelima dat pemeramai takaw diti tadaw dat kaamatan. Isa kamayan dat kapailan am susuyan kigunah lalabi pa kumadati sukod wagu. Abad mene ko sining na sumusod man tadi Chel Michael iti langad ko upus ko kenaw kinahot ko.

Kamentrihan sa pagun KDN Pensadia meneguang kantakan liud ginaris asampuro katingaligan at amangan. Apat lang agayo guna mentok katingaligan. Paiso, kailan kapasarahan. Mangilag kapailan tatapot mantan bogyan kikwasa id kayanan dit abilayodan. Umanwa sumadiyan mundaliw. Pasadiaan mantan tangutubat ang dokumen. Kapisan Manunakadong Malaysia, Pensadya, in Longkod Baudelian Damot, PPS, Kotolu, Alayan, Karatan. Kada sabarang lukliyod, asin tagayo Kapisan Immigration Malaysia, Pensadya Kumaraja, Muntok Popondaliw, Kaapat, Tutuban Suis. Tutuban en sarang Suis Literik, Muntok Magalaid Akaron. Kontingaligan, masang maliyod tanggungan tayin sanan.

Ya, tapi ni kau antuk data timpu di ti, tapi ni kau ngah miloh atau kau atanu di ti pialan adat suku akhir kaditi sugandai kamatan pengukap adanyatan pogun Sabah montok kaditi tahun 2026 pada menem ya tapi kau pialan di ti ngah miloh atanu tak kau mayak di ti platform adat media sosial. Tapi kau pada minit pagulu lumang mai jam data kumatalu antok jam data kumatalu dati no ngamanku pulang busa iti WhatsApp adit pinatad aditi kabalutan data kau. Tapi kau sining sumusut manta di Herni M lang no kadi tiga no kenapa kau?

Itinoh timpu montok memurimon piswayan ta kanon tungkusan sabah. Kepihondot kinolitonton tanod RTM kumo walunahopod RTM sabah pepekito. Walunahopod menu sabahan. Magisusuai tinaru, magisusuai tepurimanan, toinsanan haro. Nunuhit lebih kagayat tansanan ta kanon man uludod sumilih numbur walu nahopod. Kada potolibo kesiwatan mamurimon magisusuai menu ontok kodono permapat tulan kelimo. Kontok tadaw minggu ketimpun jam kodua minso sedop id imago shopping mall. Kainau rumikot toko walu nahopod menu sabahan tepurimanan toko tungkusan toko. RTM Walunahopod Town, teman setia Anda.

Kela kanang ko. Te, milan papasilih may labih akita amulak. Antioksidan dit akawas isuang teh otomo am teh apurang kapaguhop sumaap dit kumayon tekanan oksidatif mentok mengilag kulit labid asikap petua. Asaru menginum teh milad papasanang kulit tokau am kulit turas nga labid alidas suai kada kita labid amulok teh kihara nagit kesenangan mentok kelidasan tokau ketebian memaramit tadau teh sempemagunan dit ramayon mentok kedua nopada misa tulan kelima 2020 pada menang.

Rabak solidariti sosial mayat ibadah korban meampai pepetikid daging kumat tinimungan fakir masikin montok magiampai kupuriman kandasan kinawo tabi Aidila Adha mantad RTM teman setia anda.

Itinoh timpu montok memurimon pisuayan ta kanon tungkusan Sabah. Kepihon dat kinolitonton tadaud RTM kumo walunahopod RTM Sabah pepekito. Walunahopod menu Sabahan. Magi sesuai tinaru, magi sesuai tepurimanan, toin sanan haro. Nunuhit lebih kagayat, toin sanan ta kanon, man uludod sumilih numbur walu nahopod. Kada potolibo kesiwatan, memurimon, magi sesuai menu, ontok kodono permapat tulan kelimo. Kontok tadau minggu, ketimpun jam koduo minso sedop, id imago shopping mall. Kaino, rumikot toko. Walu nahopod menu Sabahan, tepurimanan toko, tungkusan toko. RTM, walu nahopod tahun, teman setia Anda.

Meneguang kakasahon tadon ta kanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagirat kuasa sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantad wansoy karatan talib pialatan montok katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sumbogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumbangod den Raja Malaysia moy kasasay otingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo nga watu karang temud no dit olondod serat rumwap waik om mimbulai serat rumasak waik. Sutanan dilo, Malaysia minomonsoy peningalik mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinoyon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tindak pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutup pohon kapal tumulud rada om dodopiton susumangot montok memegompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan koyonan Malaysia akan koid sinuratan peta tomon ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Kau tinggal gani ponong pi walitan pengguna apa ngakon ke tanggungan ada tinungan susumangut terkona itu kau sebagian magigian ngamilat sumiliu matoh om telinga dia lah. Perputa tebabayan dit au senang in ponong kawegan Sabah kumades kom in numur 0869-863-8-8 teka mayarat WhatsApp 0-633-8-8-0-2 teka mayat Maritim Malaysia Idmas Siam. Miampan Eskom Om Maritim Malaysia paningali ketinggaligan paguan.

0: Kepedagangan Rahmah Madani Nopo Ngaman Pohoro in telu sembulan id tikit Dewan Undangan Pegun Tumimpun dot ke Siam Tulan ke Iso 2002 nah pada benam.
1: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan mizan ya pada 9 Januari. 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Leguan Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim.

kailakanan ko, milad paparuput karayat lisun toito mantad karita niampaid pasuraton nombor dit karita, pansa dit karita, om kinayunon kinantakan. Pasuraton lagi o tadaw kinantakan, om hinonggo kinakita nainu, dot karita dit kamayon, pinapalabos lisun toitom. Om nung haro, nga unuanot gambar, teko gambaron. Potaron natruputan no kuma it ko pisan koyonan pasarili pagun Sabah, Loting 4, Blok E, Linuminan Complex, Tupis, Perintah Pisampuruan, Ralan UMS, Sulaman, 8-5 asa Kota Kinabalu. Telepon, asa 8-4 iso onong-onong. Fax, asa 8-4 iso turu-turu. Hotline, iso 8-8-8-8-2-2-2. www.doa.gov.my

Kanser ovari kapam kanser nu pahanakan intararan dalam nu pahanakan asal lokasau kra lili nu Ruando akau mersail nu apat ngo per tahun. Onki pupun nu kanser pahanakan tu. Sukuraino ikapona tutunan onki pupun nu kanser pahanakan. Tatando arwol ay nipita nu kanser pahanakan. Lali nano kanser pahanakan kandok tatando atalang kapio. Nasuangan nu Ruando alimanan nilo tinai sumumpo kapoam tatai kapoam tiovolon inan lumuluk arwor randalom kawunyuan likonam ahungga patnu oro ansaboy pantahan ra kanser pahanakan ulay nano pantahan poyo ra kanser pahanakan lapaan kemoterapi am radioterapi.

Ita kaunsuan mangakan ra akanon ondo masawat karbohidrat kosana kalu ambijiren rayon namangikang ama paligag ra inan takau isuai nayok mangakan masuang sayur-sayur am kikinawa rayon namangani ra inan takau ra vitamin ingkurangin mangakan ra akanon masuang lomok umau usi amnyak gula. Kementerian Kaligagan Malaysia KKM maniti urta kau rena nampos ra piramid akanon. Amun magagaya takau mapainggalur itakau inter rana salinot marul am itakau pana mabulih mampatirayun da kaligagan do inan takau sigigama. Suara akanon matandapi itakau nyak matang mapabanat da tulang takau ria mambal rasenaman sekurang-kurang no intalu saminggu buai rongopor suku talungopor ngaminit.

Hondoko takau jalur gemilang, sor rabaloi upis am kadai pangindapuan. Urumat takau ra jalur gemilang, rio mangkara raku pula bal ragitio. Aruon ra jalur gemilang, kalau makatundul ratana pat patunon. Kalau papiron kalindu majamol, ra jalur gemilang. Kalau balon jalur gemilang, panau raku kuliamos, apin kapuam balon rakiasan, suai ayuk konteks rasmi. Kalau sangka bantai ra jalur gemilang, kalau mansusunur ngara urumat takau, pat jalur gemilang paundokon, am rimbai negaraku rimbayon. Pembalan ragitio intara RTM, teman se

Pogenong apat ngeporam talu ngasaat, rondo kantungan rara gogoton du ilo ondok marwalan. Pogenong rondo kantungan rurarati, tayaran datalu komponen matang, ikinnya plasma, sel rara malia amplatelet. Plasma gogoton du ilo ondok marwalan rahimofilia, ondok nalinsu rana pajak, mempura remawas amnyak ilo ondok marwalan da HIV. Sel rara malia baku, gogoton du ilo ondo mokondo rakapaganan nangkait rara kosenda anemia. Amplatelet gogoton du ilo ondo marolan da kanser, leukemia, kapaganan autoimun am ilo ondo lapan. Amun akau mabuli mempadarma rara, ratongkau rabale paki bepesan nakenggar, kapam ratongkau bulintok kempen derma darah.

Sanggelan rumah sam, sangan wano sumbayan aruting kalur am timpalak. Sangan wan morongok tanau, napiratan kapaminatoi, kinibit sinimpor aruting palak. Mokondo kukulabal mengampin simporon aruting palak di, ikinyo kalau semoroi raintok malimparang, kalau semindung ragan arupun aruta taun, amun morongok tingkalur araboy talungopor ngasaat, sumbayan aruting palak, aratino timpalak na mamar tojo. Magin dibok maguyong raintok sindungan, am inanin suku talungopor ngaminit, malupus bolos tingkalur rapupus merongong. Tingkalur intor ara kulobon, jandila am kalau mampagut raku kulemos elektrik na kesimpung telepon. Kalau kumambong ratimu, bulintok menimpa.

Bilin aru Kementerian Kalegagan Malaysia mopor pitua mangiruru ragula ralom akanon am inuman takao kasa iruruin mangakan rakanan matamis kosana kek ruti maka krim kapo maka gula gugula kui-kui am makanon ondok linuitan ragula karwo kasuangon inum ratimu inansak katalu iruruin inum ra inumon maka ges kapat iruruin gula ralom akanon am inumon kalimo makita kratimu kalau kukula matamis bat mengakan sor rakadai keonom basan label am video kukula musakanon kalau matamis katulu iruruin gula ralom sansam kalau palu kasuangon akan raki kinawa kasiam minggalur rakanon jinaluk ragula kosenda agar-agar mapua halwa kikinawa am bokon-bokon poyo kemopor mopor ngansuru rasusuru te ayuk gula songoro kayakan labi matanda amun gula kalau macan-macan.

0: 明日は会おうと思います。
1: Itinoko Simbahan Pos Kadasan Sabah VFM Naik konfinasi Osu au tomaimo Kanau kanau Kanau mo kinongo.

Sian Tompinay yang gunofonga ya Vision sundung dari tijau di kampung Salonsop Kota Marudu temoi mozau mukinongau semban bos kada janbo kiba hajau di tangapasi om kahis kerja nengok kemah

Pintang-intang na tanak tangonin ito ko, nung kiva tanda toluo hongon gakod om kabang, megado, humasu, kiva palumbonining it hongon gakod om kabang, om aiso tivo makan. Sokyo, nung kitanda, kada ko tado tanak mga sikul, prasikul, nursery, om tadika, om kada obito itinaisanon ginumuan. Tamangay kabakasan hamin, om gunon na patataman si zamot kitutug. Sosoan momohiyong kakamot pamoynan miyampay vaig pamatay gizuk om vaig tabakas. Pingat-ingat tumoy mo, miyampay katangkapan, toluo gakod hongon om kabang.

0: dasanak isasaw pa kanon do ta kanon tongomis. Otogian niya pa ita kanon tongomis. Kotoguvang komohingkangan avagantinan om kitoluo. Doin daman opulokis toy hyperactive. Kotoguvang keres nipon om monsis. Akaso oloso. Osusa mga kanta kanon miadang. Oponso ta kanon miadang montok kosumizon ohidas dasanak ngavi.
1: Ketahuadan, anangan zo di Nova Vanu.
2: Ketahuadan, mikot wago detik damin ku kio.
3: Ketahuadan, minikot dari hotel degai.
0: Pobos no do ketahuadan, kumadain isai nopo om sosongian nopo timpu. Tantu no do kanangan kodo tuhun sengian mo bosko do ketahuadan. Ketahuadan, manta degai in Radio Malaysia Sabah VFM. Kosahimbahan mo skadazan doiko.

Tapi nako nga bi kapi pesan do mo sebab tapi pi basan shalom kumare di zeta insanan do untuk taro ko iso di tiko perempa hu do bukan di tiko himo aman sana hi segina bom yang pai tahu hozo mini sisut di tim puditi hozo manta di klaris si panuli ay tanda lama id pengamatan matin jinatin ay tanda kamatan tinauk mo bubuat om nagi hozo di beti jipol ay tanda ko basanan tako u dari tim pu baino jam ko nom padam tahu minit nari do mo sebab id pong do tako u Miampai kepada gue Stephanie Cipolin Joti Teka di CSTF Teka SJJ Do menempuan dia Zuki sama ikut Do jam kosi zam Do ngusubab diti Kumata pindah ngapi Di tindahanan Do babay na diti Id pau gadan Do mengai kalaja Teka papatad tanak Do mengai sikul Id kansanan Do temui mu Miat-ingat Id tindahanan Mogi obi Nadah kumada tiso Am tiso Kada hiva yang Mogono do signal Kamai di Dari tu mian posta korit kesayimban tim yang paling mungkin orang pagi hozo, apa gue kata tim pura kangen dia zo abal dari pogun, do jam ko 6 tahun 4 minit do ngosu bab. Kita kata hozo mentadi Benjamin Malatingi ya tanda, mau buat impon do kamatan, om sutanan hozo di estapel news ya tanda, lama zo tahu kamatan, om lumamai tahu kamatan kadi service the Valentine.

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Iso sikon kinalagnu. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pampod sa gilid, kadimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato itsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do no, koy man papatam pampod sa gilid mantad kulita om sovo no. Mangimpaw do pampod sa gilid o konko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no, hundu tako. Kada sabab do kinalag tako, kapagkawit do katutudan tagazo. Humuhigan, tonggungan, toinsanan.

0: Kopi pesan tapi Malaysia madani kinongona di dia zuite bal mantad Sabah FM pembusonku izo i Stephanie Jipolin Joti. Kopagun pangatuhu da abal. No kunando gagasan rakyat o penimpanan pati kuma duvong perem onom o gizan. Petongkopun abah bezan JMK kuma id petongkop Sabah. Abal poin gunap. No kunando pati gagasan rakyat Sabah gagasan rakyat o penimpanan kotulan pati papagampit kalalah no kapagu mantad tu ngoperem apat kuma duvong perem onom o gizan tumanud kini zunan parlimen. Penimbanan dino nakahanu sa kodong pempunu dari tinipit timungan tagaza pempida ipinanjul id SICC Kota Kinabalu. Nabawa si Presiden dino Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur napiangazan kepenadaan koin vagu diho mentok maguhud ketinanan pati hobino datu mugufang pemian tagaza diho mikot.
1: Alhamdulillah syukur pindaan perlembagaan parti telah pun selesai dan diberi sokongan sebulat suara. Ini berarti pindaan kita daripada 74 bahagian kepada 26 telah diluluskan dan akan dikemukakan ke ROS untuk kelulusan. Jadi kita akan membuat pengemaskinian struktur parti kita selepas ini menggunakan parlimen.
0: Datu Seri Panglima Haji Ji Haji Nur. Mengomai pisakadasan politik nombor sisida bahwa gisan disida temui menepok pengukab mentok kunalan pegun om pisempuhan tuhun ngabi. Mentok menakadai tuhun ngabi no magano kaumatan gunon sanga ngadau doid hobi omulah doid hogat doid hogo hobi omulah potong kepon o abah besan kepobahisan madani kepolitif om mengingindapu JMK kumaid potong kep Sabah. Nabawa si Kementerian Menteri Ketundan mengingindapu om kepolitif Datu Muhammad Alamin Kementerian Mazah Suruhanjaya Kepolitif Malaysia SKM Masono maguhud tadau om timpu demau CMK kuma EDPPO Uvang.
2: Yang lepaskan peluang ini dapatkan bekalan keperluan anda pada harga yang sangat murah, diskaun sehingga 30% kita tawarkan untuk mereka yang ingin mendapatkan barang-barang kebanyakannya. Barang-barang untuk bekalan keperluan seharian.
0: Datu Muhammad Natu Bungan do RTM di Kapas Pinopat Timpu Naba Bezan JMK id Kakadesan Bongawan Uvang Bongawan Nepang Kini Zonan Kumatahu Pinonjulan JMK id Sabah Tahun Diti Sinusut Uvang Membakut Sebagi Kini Zonan Kumapat Pinopanau Pinopanau id Kakadesan Membakut di Tadau Koniap. Dari timpu diho pinapaiho Datu Muhammad nopihi uvang membakut sebagai kenizunan keponjulan oitan kanibel hebatkan perniagaan Malaysia HPM nestan pogun don toko tu gisam kosizam Wuhan ke Wahu mikot. Kanibel ozovon do kuskop diho monimung do mengindapu om negi papapanau kepolitif mantad potongkop pogun. Papanauan kanibel nakumai mentok menginhab kauhanan tuhun magi gizan kumaka pembalasan agalan pingsingihan om nagi penentukan kopongin depuanan.
2: Buka ruang kepada orang ramai supaya melihat mana agensi yang sesuai untuk mereka dekati, mendapatkan dana pembiayaan, mendapatkan grant dan juga pinjaman, dan bahkan kita juga akan minta agensi-agensi untuk mewar-warkan mereka lebih mendapatkan latihan, bimbingan.
0: Bina bos di Datu Muhammad Iti di Kapas Pinopatim pun kepenan akan lamai kamatan nesetan uvang membakut. Kokomai dak penan dakan diho nebos di sido kebasa ino de dizon impon pepaintutun ketundan tuhun megigizon om kopongin depuanan kini zonan diho sendi. Uvang paitan nepi kini zonan kanival community campaign internet selamat duvong ibu duvong penem onom suruhan jaya kepibasan om multimedia Malaysia MCMC. Kanival komoi nepongai kemuinsan pinapanawi id nestan kebansan om pegun. Utumpasan di Menteri Bala Jalan, Sains, Teknologi, dan Inovasi, Datu James Ratib, kampen digital nakumai kanu menguhan ahal popoi mamang teko buli cyber, pemusingan daya dahazagan, om negi kaiman pakitanan au avasi, teko pornografi, i popogompit dasanak.
3: Online Security Act ini diperkuatkan lagi untuk melindungi rakyat dan anak-anak kita terjerumus daripada skema-skema yang sedang berleluasa pada hari ini. Dan kita mau juga supaya penggunaan TikTok di bawah 16 tahun ini diperketatkan lagi.
0: Datu James, netubungan dikapas pendapatin pun kanival nakumai id bititon paitan.
4: Kakal ko po. Makinongo Abal Ipogun.
0: Abal iti sumayin po mantad sa BFM o sa imban bos kadesan. Kalamasan ka matan o kon ko ababasan ko basanan to mod ngan radi ino do ponokotan da pihumagan tuhun magigizon magisusufay tinaw agama om ko basanan age sabah. Nabuasi kong mga pamantalit ko pisan ukuan mantalit tanap isampuvan datu lo sufuy. Kapon julan kalamasan dino hobi na id nestan uvang tawaw apatut do patimbuson do pengkafason kampay do mingkakat mangakat dino kumaid ning kokoton sampamugunan. Opon solo hangal kumay montok magasat hobi ginumutin mo ngan tungumuhok mamuhogo tungkus ko basanan miyampay papatihambus kaintutunan ko basanan kinisunan montok sinakagan sumusut. Pinabawas isi hati kapas pinapatimpun kepenandakan kalamasan kamatan duvang ay burung panamanam nasitan uvang tawaw id hintun sri tawaw pupaliman tawaw panagi isido. Tumiyan po sa kaupisan pala jalan pagun Sabah do minggi sampeng kawas katundan susumikulam nagi gumampi tungkus ko basanan mazak po julan na babasan bos tinaw id pagunditi nabas ipatunod din na datu Raisin Saidin bos tinaw okon ko sa Sabah Sabah ba kakamot kapibasan nga ginov nga ginavo tayo sa iso tinaw e popog popopi gatang susuzan adat om kaintutunan tuhun magigisan kinizanan dino. Pinabos di seti maza video kopyan.pyan Mohis Mono Susan om Momoroisol nasan Sabah duvong ibu duvong padam onom menong kaugi ginanagi datu Raisin kuma kaisan kau besanan kadazan dusun ke di se doit kasa kadazan togiot miampai kau pisan do popataun da impon montok pembuhay sinakagontak muhok e mamohogo bos dina kampasatan topologi sikul menginya om nagi tinak tapa tahang pihumagan om sunduvan pisampuvan kakal avakas do ita tangat tuhun magigizon magisus vai tinaw id sabah talupid do dizon sebagai isa mantan kini zonon kapahabusan tagazo hampun tagang id sabah mazakempen pananaman hampun tagang nabasi adun talupid datu Johnny Bonje Kurum papadaw no hang dino mantad no gatang kapabahizan tuvan no kumoy nakapagon tepong miampai kavo kauvaan suvai projek miampai sakadai kaupisan pemutar mandi ho kikotu pesan dekan pengkawas ningkokten ekonomi kini zanun do sabab na do kai mesan tuva nakomoi
5: ku kaum yang lain pun minat sudah dengan durian merah sehingga kan harga melonjak dan ini akan menjadi satu pendapatan yang baru pada penduduk KDCA kadazan dusun di daerah Telupit.
0: Natubungan di datu Johnny Bond di kapas pinapatimpun kempen penanaman hampun tagang tulipid kepindat kalmazan kamatan desan uvang diho. Sebagai penimpunan himungatus tanak bibit hampun tagang pinatikid kumaatus tuhun kopoguhu. Kuang habit hong atus tuhun kampai mantad Brunei Labuan amkinizan ng sakit Sabah. Minamong pibayan kalmazan magapon UMS sepanggar uvang ibu rupang padam anam. Ababzan Azul do University Malaysia Sabah UMS mempai sakadai kementerian pemutarman penginsadaan dan pembangunan takanan om nagi kaisaan menginginsada kampung Bangka-Bangka Kota Belud. Nebos di Menteli dino Datu Jamawi Jafar supaya kau menempasi mahik kepagatan magapun ababzan aku maikan pengkawas pevagu ekonomi penginsadaan menginginsada kini zanon dino.
6: Dalam masa yang sama dapat kita menjaga kebajikan mahasiswa di kawasan ini kerana pertandingan ini saja kita akan dapat menyumbangkan lebih kurang RM10,000 kepada program dapur siswa.
0: Penentang di Datu Jamawi napalan keponjolan tim pemikot dan menggunabut mengingin sada kampung Bangka-Bangka Moedokanu Imamung dina dan megaponid kini zonon hobi binasi. Pagu dina pinapahapas pinapas dokopisan penginsaran Sabah o Lumun Sada teko tukun id pesahi kawaigan na kumoy. Id pampesan kina wasbago iti tuhu do abal na kunan do gagasan rakyat o panimpanan pati kumadubong padamanang bawagizan. Patungkapon na babzan JMK kumaid patungkap Sabah. Ingka kaliti abal mantad Sabah VFM nuhu di Jeno Ramahin mantad bawagizan berita ehwal semasa ang pinadahin do id bawas kadasan di Juliana Andreas. Kopi pesan, Tabi Malaysia, Madani.

0: Tapi nak kami hasil kami napa pengun, nong otak di tino hasil mantari Apollonius Chin ya tanda pengun edsi buat dok tungus ada di tumat penamut mahi segina apa tapi nak kami tu kita di tiap pipiok pengen so amin pembesan ku kemari dia su.
1: Kesayimbaan bos kerasan menak dia su kepoihan.

Tapi na ikaw nga Vicky Vow di tiya duvo kapayahan suang hamin na umiti kapayahan suang hamin kapaguhun na po nga nambit tagay mantadi Teresa Chong na mantad kampung Pulatan Manggatal pinapay ho na umini dupogun i Margaret Sui Yin toy Sui Ing Leong di jam ko si Zam padam isap minit do dong o suwab di tadaw minggu tadaw konyab kapadam tu da vuhan di tiko himo dari ha idhamin pengusapan Queen Elizabeth isap Kota Kinabalu. Mantana do kaya danditi do manu di papayho pagenakan li id kota Marudu pagenakan yong id kionsong kionsom inanam Dr. Christabel David Mojiun id Kuala Lumpur am santap tapinay wali sam kinovangan naging abi do id sadu teka id samok. Hau padinihan sangin hasukon notinan di tangan tiagak Margaret Sui Yin Toy Sui Ing Leong tu mandat puri kaikatan diho santap pinaiho mai datay nasan ka sadyazu suguta ko kapayan song hamin kapaguhun na paritinga ma nambitagay mantadi Teresa Chong do mantad kampung Pulutan Manggatal pinapayho do minidupogun i Margaret Sui Yin tay Sui Ing Leong di jam ko si jam padam isa minit do ngong suwab di taraw ko niyam taraw minggu kapadam tu do buhan ditikahimo dadaya idhamin pengusapan Queen Elizabeth Isa Kota Kinabalu mantan do kayadan diti do manu di papayho pagenakan li id Kota Marudu pagenakan yong id Kion Sam Inanam Dr. Christabel David Majun id Kuala Lumpur am santap tapin wali sam kinu bangan lagi ngabi dari sadu teka id samok apa dinihan do sungan hosokon otinan di tong tegak Margaret Sui Yin Tai Sui Leong tu manat pada kaikatan diho santap pinaiho tapi naik kongawi kepehan suang hamin do tau bina paditi nganam bitagay manta di Steed Julius do manta di kampung Kinolon Sodon Ulu Kimanis Papar pinapayho do minidupogun i Selvista tay Gundul Julius di jadi untuk tadaw konyap ko padam tu do vuhan di tiko himo di jam ko padam duwa himong padam tu minit do min susuwab i dahamin pengusapan Queen Elizabeth Isso Kota Kinabalu mantan do kayadan diti do manu di papayho di Yami Mijan Lakui id Baryawa Kaningau Nani Bohingkid id Kundasang am santap tapi nai wali sam kinawangan naging ngawi dahi sadu teka id samok to sa konatinan di tongo tegak Selvista tay Gundu Julius do untuk tadaw koduvo kapram si sam dabuhan diti kahimo do jam ko iso taib tangadaw id habangan Kampung Kinolosodon Ulu Kimanis Papar ngapagui Noviton Paitinan di tengah tegak id panamazangan Santi Clement Kinolosodon Dejam kapadam duvo doong adaw mohi datahin asan kasodiazu suguta kuvagu kapayahan suang hamin do tau vinapaditi nga nambit tegay mantadi Steve Julius do mantad Kampung Kinolosodon Ulu Kimanis Papar pinapayho ada minidupogun i Selvista tay Gundu Julius di jam ko padam duwa himong padam tu minit do min susubab di tadaw minggu tadaw konyab ko padam tu do buhan di tiko himo dadayho idham pengusapan Queen Elizabeth Isa Kota Kinabalu mantan do kaya danditi do manu di papayho di Yami Mijan Lakui id Kampung Baryawa Keningau Nani Bohingkid id Kundasang santap tapi na wali sam kinovangan naging ngabi dahit sadu teka id samok usakon natinan di tong tegak Selvista tay Gundu Julius do untuk tadaw suwab tadaw koduvo kapadam si sam dapuhan di tiko himo do jam ko iso taip tengaraw id habangan Kampung Kinoloso dan Ulu Kimanis Papar ngapaguhin na fitan pahit tinan di tong tegak id panambazangan Santi Clement Kinoloso dan do jam ko padam duvo tengaraw ingkangan itu dua kepehan, dan suang hamin.

Monginya pembibida han sanon Malaysia tema tadau monginya 2026 monginya pembibida tanda pinggi saman kalaja pombitanan om ki kogiginavo tavasi namot han sanon Malaysia popokito tonggungan monginya sebagai popopo bu kabuon om katanangan Malaysia katahuadan monginya tu minongia om pinapabagi taihan ki guno kumadagay. Katabian manandak at tadaw mangingya mantad RTM teman setia anda.

0: Tada kopyo man, ongos om ohodong kumatina, songyan tamay mo mongiho do ahal ko po si Zonu, okon ko magantob do ko po si Zonu, nga sundung tu nokotuo toko no, tamay mo tanak i kozu an toko do mohoing tondu. Kotobyan tadaw tina, kumasa viavitina, mantad RTM, teman setia anda.
1: Odoy, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Kopi Vosian, izau inatanel Wallace Kenneth Mosusi, mantat kampung nga pinampang. Kanau no mikinongaw, do kosohimbaan bos kadazan, ngikuat vinasi om osuaw tomoy mo. Itisan ko tanobon na po, ongaw o kosohimbaan niti, it frequency, sisam nga padamnuvo, titik 2 FM. Ba, kanau kinongaw takaw?

Mohimbingan tagang toy bunga raya muntok ko gumuan pogun no po nga bunga tomod imomogingo kinesunon nga muntok toko mohimbingan tagang iso ipaybibida tu ino no po nga bunga kabansaan pogun toko Malaysia sonyan no kay magonino di ko dubong prumbahu Wuhan ko tu saibu si samngatus onom ngopod manta di huguan montili kumoiso tunku Abdul Rahman Al-Haj. Nopihi bahimbingan tagang sebagi bunga kabansaan, tumanud himo kuhupak dino sebagi tanda himo prinsip rukun negara, tanda pisampuvan, votik om kavodino ikagasat om ohan da anu, augunon da pogun suvai.

Tapi naik kami na timpunan Aba Bazan Hozo inotip di tahun bahawa padan si sama padan di tim yang pai Hozo di Alisius Majelis jai tanda sundung pemis Hozo Om Hozo kosin dua ginavo kadi Lorina Inging Mantap kapa yan, nabay na jam ko tu tahun padam tu minit na di do dong subabit pa untuk ko Kopi pesan ko mata pinay ngabi Masa Mintong do live TikTok do ng subab di tim mega di MM Suk Kibana kibo kon tengah tambahut Mega nagi di Liza Ikiti Joseph Asok Jo Mulia Kak Dolores Adrian Mosusi mana Ivan kuma di Steven Johnny Jo gumuk po isu subay maso mintong live TikTok do dong subab ditik apa bisa kuma di juta insanan mana Ivan kuma ibnu apa bisa pason Mazaid WhatsApp nagi Facebook do Sabah VFM kopi pesan kuma di juta insanan Patawaran ni kuma dia Mina Maria. Toto may mom yang pada gay da ida Sabah VFM diti. Tadi musuh tako diti hozo sumusut ida babusan diti yang pada mungkin ngoto hozo di Julius Jiwat Sodomani ay tando. Hangat ku dia zu am sutunan hozo di Alice Dixon ay tando. Pogoson izi ho am nagi hozo di Binjuel Baladus ay tando. Kotum bazai no.

0: Hoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasanogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi nego kami do untuk kode bang pram apat do bukan di tiko himo kivau di tia abah besan ponjulon do RTM mega no di tia Sabah FM Sabah FM Tawau FM Senakan FM lagi Keningau FM itu nopo nga abah besan bahung opat menu sabahan. Kamazon pa kivau do bahung opat menu mantad magisu supaya tinau id Sabah. Iti na pa ponjulon da iho id Imago Shopping Mall. Iko timpun da jam ko duvo do min sasadap. Da di ho na tabinay kong abi kada hivay. Nung kibaw na pa timpun di hazu ontok do ontok. Ko duvong purumapat da buhan ko himo diti tadaw minggu. Nga ikot na da iho id Imago Shopping Mall. Do mo ngay ampasat di ho vahong upad menu sabahan. Iko timpun da jam ko duvo do min sasadap. Ogumu takanon ko basanan. Mega vokon dino kevau hinava nonsom itya nukadi ambuyat nuka ambuyat nukada zandi nantung pinasakan ogumu po isu survive tema napa nga rasa kita warisan kita komisun pertoloso datokau tungkus datokau dari kada hevai tapi naik kongabib ikut no dari id Imago Shopping Mall do jam kodubo do minsa sedap do ontok kodubung penum apat do buhan kohimo. Kada hivai magovit na do oviton na po pagkakana nagitam bahut diazu do momyumon teko momyumon teko moloso do takanon nga vi kaubasanan kiva vahu ngopod do takanon kaubasanan teko tonung abi teko do bangakan diho ngaikot na montok mono kodung do ababzan i RTM i ozufon ontok tadaw dino dari tapi nak kami tu mian bosok aku do makin aku hozo i dapat pesan bahung apa dan hozo bahung apa dan si sang padan diti nyapa hozo di Rita Labangka ya tando Hansan kopi sok kita nagi hozo di Albert Ginun ya tando tondu kau pusanku Lydia.